terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Di minggu yang cukup panas ya siang hari ini, tapi semoga dengan panasnya hari minggu ini tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas ya, utamanya di siang hari ya, yang hari minggunya masih bekerja. Semangat selalu. Untuk anda yang sedang bersantai siang ya, bersama dengan keluarga atau juga dengan teman-teman ya, sedang menikmati liburan mumpung minggu ya, jadi menikmati hari minggunya supaya lebih bermakna gitu ya. Oke, siang hari ini para pamitannya tetap juga pendengar setia Sekoci, Senandung Geroncong dan Jambor Sari. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya dengan sajian lagu-lagu keroncong dan juga lagu-lagu Jambor Sari sampai jam 1 siang.

ya, dengan lagu Campursari Gagat Enjang yang dinyanyikan oleh Sulika. Anda boleh bergabung bersama dengan kami siang hari di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campursari melalui WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Anda kembali lagi mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Moga pagi-pagi para pamidangat ya, ini bisa bergabung bersama dengan kami di Sekoci siang ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Saya terima yang sudah di ujung telepon. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari, letul di Kediri Kota.
1: Betul sekali.
0: Minggu-minggu ngapain letul nih, letul?
1: Acara santai-santai,
0: Mbak. Ya, acara santai-santai. Mboten dolan-dolan iki.
1: Udah cukup di rumah aja.
0: Cukup di rumah saja.
1: Sambil dengerin Sekoci.
0: Ah, mantap. Awan-awan panas, saya malas keluar ya, Pak ya.
1: Ini panas cuma udaranya dingin, Mbak.
0: Oh, ngaten. Oh,
1: musim kemarau sepertinya mulai.
0: Nggih, siap. Letul, ini lagunya apa, Letul?
1: Pamit Mule.
0: Pamit Mule arep nang ngendi lho?
1: Wis pokoke pamit Mule
0: kudu bae. Pamit Mule. Iki versine sinten iki? Pamit Mule ini lagunya Dimas Tejo, pamitan toh?
1: Ya, bisa.
0: Atau versinya Gesang?
1: Ya Mas Rejo bisa.
0: Atau Wadina.
1: Pokoknya cowok itu aja.
0: Pokoknya cowok ya, ya wes.
1: Kayak cewek kalau itu pamit boleh.
0: Adanya judulnya pamitan nih Gilek Dul.
1: Oh gitu.
0: Enggak.
1: Ya, pon, monggo ikut derek.
0: Oke, salame monggo.
1: Salame kagem Mbah Uken yang ada di Blitar, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bunda Lili yang ada JLS Malang Selatan. Ada Mama Wanda JLS Telungagung Selatan. Yang Bogo ada Tung Selamat. Pak Mariono di Kediri Kota ada Pak Pak Munoto, Pak Agus, Pak Jarto.
0: Pak Munoto, Pak Agus.
1: Pong Bani, sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Ada Pak Sukarti, Pak Tarsi. Ada Pak Jana Abidin ya yang ada
0: di Balikpapan.
1: Ada Bunda Eti juga, Bunda Sita, ada yang di anu.
0: Di mana?
1: Bunda ini yang Palu.
0: Palu, Bu Farida. Semuanya, nah, semuanya saja ya. Siap mandar sembaduan itu.
1: Salamipun salam sehat. Tukang bisa katakan sinambilaya leya.
0: Siap, ditunggu nanti lagunya itu ya. Sami-sami itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Kediri Kota. Saya geser ke WA dulu, ada Bu Utri ya. Bu Utri, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Campur Sari.
0: Senang dan keroncong dan Campur Sari. Gimana kabarnya Bu Utri, sehat?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat Mbak Aska. Kita di Merauke cerah dan panas
0: sama. Kalau siang-siang begini panas, ini kayaknya merata ya panasnya di Indonesia ini ya. Kediri sampai Merauke panas ini.
2: Jam setengah tiga di sini.
0: Enggak, Bu Utri ini minta lagu apa?
2: Saya mau request lagunya Wiwi Sumbogo.
0: Wiwi Sumbogo?
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Telaga Sarangan, Mbak Asya.
0: Telaga Sarangan. Sebentar saya cari dulu.
2: Kaki Gunung Laut ya.
0: Wiwi Sumbogo. Anjir, Telaga Sarangan. Ini keroncong ya, Bu Utri ya?
2: Keroncong, Mbak Asya.
0: Betul. Siap, salamnya silakan Bu Tri.
2: Iya, salam untuk Mbak Aska ya. Selamat bertugas. Semoga Mbak Aska selalu sehat dan juga
0: amin,
2: berbahagia bersama keluarga, amin, di rumah bersama putra putrinya dan suaminya juga. Dan
0: amin.
2: Selalu.
0: Terima kasih doanya Bu Tri.
2: Dan juga untuk Lekdol ya, Lekdol terima kasih. Semoga Lekdol juga sehat. Dan juga Pak Tardi, Pak Sukardi, yang Rahmat dan yang Purbo, serta Ibu siapa, Ibu Sita ya,
0: Mbak Bu Sita di Gedang Sewun.
2: Dan juga untuk semuanya saja, maaf kak.
0: Siap, terima kasih Bu Tri.
2: Semuanya saya selalu, dan khususnya untuk sahabat-sahabatku di Kediri, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utri ya di Merauke. Salam buat Pak Freddy juga ya. Kalau Bung Freddy ini memang banyaknya masuknya di malam. Kalau siang tuh gantian ibunya ya. Kalau Pak Freddy mungkin siang-siang begini tidur ya Pak Freddy ya. Kalau malam biasanya gabung di Ruang Rindu, Bu Utri sudah tidur gantian ini ya. Terima kasih Bu Utri di Merauke sudah bergabung malam ini ya Bu. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Halo, selamat siang, Sekoci. Senandung keroncong campur sari.
0: Senandung keroncong campur sari yang purba di Tulungagung. Alhamdulillah. Ini lagi batuk pilek nih yang purba.
3: Memang
0: geblas-geblas yang gila. Nggih, gulune gatel pengen watuk agak mau ngambek.
3: Tadi induki atmalban ngene.
0: Lanjut, hawane panas pengene adem lah kok malah watuk pilek.
3: Malah dibare malah dari mboten
0: mana. Ya wis lanjut ke lagu sih, yang berapa lagunya apa ini?
3: Lagu ini pun menggelek wonten alamawan.
0: Napa? Apa kok lali langsungan judulnya?
3: Keroncong desa mawon.
0: Keroncong
3: anu rondong desa.
0: Rondo desa. Salame monggo.
3: Nggih. Pindah matur nuwun Bunda Etri, mugi selalu sehat keluarganipun Bu Etri kalau Ibu Putri kan wong nggih. Heeh. Ali Bupati sayang sehat selalu keluarga iku. Itu mantep tuwan itu mugi sehat selalu keluarga. Lan coba minta ngendi Bu Etri selamat siang. Tetap semangat. Kagem Mbak Aska, maksudnya Mbak Aska.
0: Enje sami-sami. Let dulu zaman. Yang purba ini lagunya Rondo Desa yang versinya Dimas Tejo, Sangga Buana Enje.
3: Enge mau enggak mau dari mawon.
0: Enge siap. Ditunggu lagunya Enje.
3: Enje.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada judul lain ini Rondo Kembleng ini yang biasanya Nurhana ini yang nyanyi ya. Ada juga tadi apa? Saya cek lagi. Ada Rondo Gunung wah. Jadi judulnya Rondo kok wakah renane ya. Ada Rondo Telas, ada Rondo Banyuwangi. Waduh, wakah kari milih Rondo desa gitu. Pilihannya yang berubah Rondo desa ae ya wes. Nanti saya putarkan di Mas Tejo ya. Ada juga ini Pak Setioko bergabung di WA. Pak Setioko, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Sekoci
4: Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Setioko, sehat?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana Mbak Aska?
0: Ya, beginilah dari suaranya sudah kedengeran nih kayaknya. Rodok piye ngono ya. Dari suaranya sudah kedengeran kayaknya. Rodok piye ngono ya suaraku ya, Pak ya.
4: Jadi rodok pilek ku ya.
0: Ya iya, watuk pilek nih Pak.
4: Wah, nek pilek ku ese dikurangi, Mbak. Tadi tuku sarantang diumbes setengah rantang sik
0: oneh. Oh, mboten tau. Lah ya tak terapne lene bar iki. Langsung lagu nggih, Pak Setioko lagunya apa ini?
4: Ya lagune iki ae.
0: Napa?
4: Petis manis.
0: petis manis.
4: Petis manis.
0: Iya. Salami monggo.
4: Salami monggo mau nonton rendang kemawon.
0: Oke, okay, siap. Nanti gabung lagi nggih, Pak. Sembah nuwun, Pak Setioko.
4: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tulungagung ya, juga bergabung di WA kita siang hari ini. Pak Mariono, terima kasih minta lagunya Keroncong Sepasang Mata Bola ya. Keroncong Sepasang Mata Bola versinya Nurul Mahendra. Nanti saya cek dulu ya. Kalau Sepasang Mata Bola ini kita adanya kok yang versinya Sri Hartati. Gimana Pak Mariono, betul apa-apa atau Gus Bundi? Salamnya buat Bu Eti ya, Bu Sita, yang berbol itu Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Matur suwun Pak Mariono. Anda Pak Tarji, di pelemahan Pak Tarji, selamat siang. Lagunya Rondo Dugal versi Campursari, jalurnya Rondo-Rondo kabeh. Bugi-bugi Mbak Aska selalu pendaringan sehat lancar sedaya nih. Matur sembah nuwun sami-sami Pak Tarji. Saya juga terima kasih doanya ya. Untuk lagunya Pak Mariono sama Pak Tarji ini nampaknya gak bisa kita putarkan. Ternyata sudah di menit ke-54 loh kita ini. Gak putar nih Pak Mariono dan juga Pak Tarji, nanti gabung lagi di Rendang ya. Nanti WA-nya lebih awal, nanti akan saya putarkan lagu requestan jenengan. Dan berikutnya kami sampaikan untuk Anda, saat lagi pukul 13 kami akan hadirkan warta berita siang atau lintas info siang. Dan akhirnya tentu sudah saya menemani Anda semuanya di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campursari. Nurhana dengan lagunya Petis Manis.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Palu Pembesar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Aska Ariska. Imbas keterbatasan pasokan, antrian pengisian BBM jadi solar di Jombang mengular. Laporan Anne Kusuma.
2: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas, sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
3: Antri solar kosong, malah dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke perubu dan kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, sudah kebagian.
2: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya.
2: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Aro Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, kerugian korban kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kediri ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Belasan korban dari kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong mendatangi rumah terduga pelaku berinisial YS. Diketahui dari pantauan lokasi ini yang bertempat di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terlihat belasan korban yang didominasi berumah tangga dan juga selebgram berupaya menemui pelaku YS untuk meminta pertanggungjawaban. Pada hari ini, seorang korban asal Kediri berinisial S mengaku telah mengikuti program arisan online sejak bulan Januari tahun 2026. Namun pada akhirnya, korban ini mulai menaruh curiga setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengkocokan arisan yang digelar dengan model spin wheel.
6: Transfer. Yang 35 itu kocokan, ada yang berapa? 9 juta sama 15 juta. Spin wheel.
5: Ditambahkan oleh korban S, kecurigaan ini muncul saat pelaku YS itu tidak pernah memberikan bukti transfer yang transparan kepada anggota grup, khususnya ketika ada anggota arisan yang keluar sebagai pemenang atau get. Atas kecurigaan ini, maka mereka mengira pihak YS ini menggunakan nama akun palsu atau fiktif yang sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan pribadi. Di tempat sama, korban lain berinisial P menceritakan jika awalnya mengenal sosok pelaku YS tersebut dengan tujuan menjadi mitra kerjasama. Namun setelah 2 tahun terakhir, ada hal yang mencurigakan.
7: Sebenarnya udah lama loh, udah 2 tahunan. Enggak ikut arisan, aku join kerja gitu loh.
8: Apa kerja, Mbak?
7: Ya enggak tahu, pokoknya dia kalau butuh uang kesini, itu bisa masuk.
9: Berarti pemodalnya jaminan diutangi.
5: Lebih lanjut, kini para korban hanya bisa berharap pada etikat baik dari pelaku YS untuk mengembalikan hak-hak mereka. Bahkan diketahui hingga kini total kerugian yang dialami para korban mencapai sebanyak 10 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Musik. Kita beralih ke kabar lain. Pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik masih menjadi tantangan pendidikan inklusif di wilayah Kediri. Informasinya disampaikan anak khusus.
2: Pendataan murid berkebutuhan khusus ke dalam Dapodik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Bidan Sosial Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GBK Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum terdata sebagai MBK di dalam Dapodik. Untuk memperkuat proses pendataan tersebut, Dinas Pendidikan saat ini bersama dengan KKG GBK dijadwalkan akan melaksanakan asesmen dengan kuota 100 anak pada Juli 2026 mendatang yang melibatkan psikolog dan juga dibagi ke dalam 4 koordinator wilayah KKG GBK, yakni di wilayah Pare, Papar, Ngadiluih, dan juga wilayah Barat Kabupaten Kediri.
8: Kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
2: Sementara itu, guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, menuturkan bahwa proses pendataan MBK kerap terkendala, utamanya saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Padahal, sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan alokasi sekitar 10-20%.
10: Bagaimanapun, karena di situ juga ada persennya untuk anak ABK, jadi ya tetap diterima. Harapannya ya mohon maaf karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, dan itu upaya untuk sekolah minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya, yang berkompeten adalah tentunya dari segi medis atau psikiater atau apa.
2: Melalui penguatan identifikasi dini serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga tenaga profesional, pemerintah Kabupaten Kediri berharap pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik dapat semakin optimal. Arung Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar di siang hari ini berkaitan dengan menjelang kepulangan jemaah haji asal kota Kediri terpantau dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jemaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jemaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
11: Alhamdulillah, tidak ada terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Kayak jamaah yang pas cari rombongan, terus kemudian kita cari, kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada ke-6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
12: Dan di dalam penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jemaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak banget.

Terima kasih untuk Anda semuanya. Saat ini masih bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Meskipun dengan suara yang agak aduh serak-serak ya, hilang timbul suara saya ini ya, tapi tetap semangat menemani Anda semuanya di Rendang Rikwas Dangdut, sedap gurih enak pol. Tadi barusan kita mendengarkan lagu dari Happy Asmara, Cinta Tak Terpisahkan ya, featuring Mas Delva. Monggo untuk Anda semuanya bisa bergabung di Rendang siang hari ini. Bergabung di WA Pro 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Sambil menikmati dahar siangnya mungkin di antara Anda semuanya ya, atau yang lagi santai-santai sambil goyang-goyang layah-layah Mbak Aska ngantok tenan makannya ini, layah-layah ambil ngerungok nih suaranya Mbak Aska. Wah mantap lah ngono ya. Monggo Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda, ataupun juga bisa berkirim salam untuk yang spesial.

0: kasih Anda kembali lagi mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Kuri Winapol. Pak Setioko bergabung kembali. Pak Setioko, halo Rendang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Lagunya apa ini Pak Setioko? Bang Haji yang apa?
1: Itu aja. Kemarin kan lagi-lagi cinta, sekarang Citra Cinta.
0: Citra Cinta. Sebentar.
1: Dulu tuh pernah saya minta itu loh, Mbak.
0: Napa? Protes sama orang. Citra Cinta Bang Haji Roma Irama ya, sebentar ya, tak cari.
1: Kemarin
0: dulu
1: kan minta lagi-lagi cinta.
0: Oh, dan.
1: Jadi dulu lo pernah diprotes sama orang.
0: Diprotes kenapa?
1: Ya kan dikira ini masa belum sampai satu minggu sudah minta itu lagi.
0: Nah, iya, ini kayaknya orang belum satu, enggak satu minggu loh Pak Setioko, setiap hari Bang Haji Roma ini kayaknya ya.
1: Dan enggak, maksudnya
0: apa?
1: Judulnya itu loh.
0: Oh walah, lagunya judulnya toh. Lah sesekali ya ganti musisi yang lain gitu Pak Setioko, kan penyanyi juga banyak.
1: Enggak bisa ya
0: Pak. Wah, enggak bisa, pecinta Bang Haji Roma tenanan nih ya tuh. Ya wis, nanti tak putarkan ya.
1: Tapi kalau saya tuh lagu
0: napa?
1: Ngomong kenten anak kawan baik wah kaget.
0: Nopon
1: gimana? Guyon wale ngomong serius.
0: Guyon, guyon. Tenang guyon iki Pak Setioko.
1: Lho, saya itu selalu bercanda.
0: Nggih, siap. Bang Haji Roma Citra Cinta, nanti saya putarkan nggih. Salami monggo ya, Pak Setioko.
1: Salamnya untuk itu Pak Zainal, Pak Rahmat, terus Pak Mariono, Putra Tutu, Geng Pak Slamet, terus Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukaji, PBNI, terus Mbak Sulis, Mama Wanda, Bungini Ariani, Mbak Nawang, Weti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina, dan semuanya lah.
0: Siap, terima kasih ya, Pak Setioko ya.
1: Akunya saya tunggu di terminal sana ya Mbak.
0: Terminal Kediri ya Pak, terminal mana? Jemes tungguan Pak, tungguan. Matur nuwun Pak Setioko.
1: Lain dari acar sambung.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu di terminal Mas Kanje, monggo ambil kentani B sih ya. Halo, selamat siang Rendang. Iya, terputus ya. Saya geser ke WA lagi, ada Pak Bani. Bapak Bani, selamat siang.
2: Selamat siang
0: Rendang.
2: Rekui jandut sedap, gurih, enak.
0: Sedap, gurih, enak pol. Pak Bani, lagunya apa Pak?
2: Lagunya Kalung Putih dari Irina Sabira.
0: Kalung Putih?
2: Iya.
0: Kalung Putih dari Elena. Sebentar tak cari nih dulu.
2: Sabrina.
0: Oh, Sabrina. Kalung Putih ya, dari ya. Sabrina. Bentar. Kalung Putih dari Sabrina. Ini campur dangdut ini ya? Oh iya dangdut. iya. Nje, wonten. Erin Sabrina nje.
2: Nggih.
0: Salami monggo.
2: Belum sembuh toh.
0: Dereng to Pak niki Pak. Sentrap-sentrup gatel mek watuk-watuk ket wau. Amin. Matur sembah nuwun panjenengan nggih.
2: Ya. Untuk salam ya.
0: Nje salami monggo Pak.
2: Untuk Pak Slamet, Pak Priyoko, Pak Sugardi, Mas Dukeng, Pak Mariono, Pak Munoto, Mas Gilang, Le Idul, Pak Agus, yang Purba, yang Ramat, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Bu Eti, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Utri, dan semuanya aja Mbak.
0: Enggak sih ya Pak, terus teman-teman Pak Bani.
2: Mohon maaf.
0: Jadi nanti gantian sama yang lain juga tentunya ya. Teman-teman Pak Bani, Jek.
2: Matur. Mas Rispun.
0: Segera siang Mbak Bani. Halo, selamat siang rendang.
3: Rendang request dangdut sedap gurih enak
0: pol. Sedap gurih enak pol. Ini Bu Sita, Gedang Sewu.
3: Iya betul Mbak.
0: Gimana kabarnya Bu? Kayaknya beberapa hari kemarin saya belum sempat belum sempat ngobrol sama Bu Sita ya.
3: Ya.
0: Biasanya siang aja ya Bu Sita ya. Kalau malam kayaknya juarang sekali. Sehat ya Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Wes, ini lagunya apa, Bu Sita?
3: Saya nanti minta dari Rita aja, Mbak.
0: Bunda Rita yang apa?
3: Yang itu loh, Mbak, Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Siap. Salamnya monggo.
3: Salamnya buat Bapak Bani tadi. Pak Slamet, Mbak Mugeng. Yang pur

0: terus Mama Wandai, Bu Rini, Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Velia, Bu Utri sekalian, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Mbak Nia Aryani. Oh iya, Mbak Nia.
0: Buat panjenengan semoga cepat sembuh dari flu-nya.
1: Matur sembah nuwun Bu Zita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Zita di Gedang Sewu ya. Lagunya Pacar Dunia Akhirat. Ya, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini ya, sembari menantikan pendengar yang lainnya bergabung di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uenak Pong.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap gurih enak pol. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WA ya. Ada Pak Mariono di Tulungagung ya, minta diputarkan lagunya Aku Bukan Jodohnya. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukaji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal, Pak Tarji, dan semua pendengar. Ini kalau yang Aku Bukan Jodohnya, saya ganti yang versinya lain gimana Pak Mariono ya. Ada yang versinya Mas Giri Mahesa, ada juga yang versinya Mbak Lala Widi. Nih gimana Mas, gimana Mas Mariono? Mau ngomong Mas Mariono, Pak Mariono gimana? Monggo. Saya terima penelpon dulu ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Halo, siang Rendang. Sedap gurih
0: enak. Sedap gurih enak pol. Ketemu lagi sama Leto.
1: Sekali
0: Leto, lagu dangdut apa ini yang mau diputarkan?
1: Redul minta diputarkan Undangan Palsu.
0: Undangan Palsu, siap. Salamnya
1: mau.
0: Oke, nih.
1: Nih yang Mama JLS Kalidawir ini.
0: Nyudul. Mama Wanda, nah, mana ini Wanda suaranya Wanda. Mama Wanda kok lama enggak muncul ya?
1: Iya, ditunggu banget.
0: Sibuk jualan nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa lagi?
1: Mas Cahyo yang ada di Tulungagung ya. Sama Mas Arif yang ada di Nganjuk, Mas Gilang di Kertosono. Ada Bunda Utri ya pasti yang naik ya. Bung Predinya juga. Yang lain ikut anu aja. Apa? Tadi ada Bunda.
0: Tadi Ibu Sita.
1: Uja Dita, Pare tadi, Kung Bani. Yang tadi barusan ada Pak Mariono ya. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara. Oh ya Mas Gilang, Mas Anu, Kang Maman, kumaha, kabarna. Ini Pare, deket ini dengan studio Kang Mamannya ini.
0: Oh iya Kang Maman ya, di Pare di Kampung Inggris. Kemarin juga gabungan Kang Maman itu malam ya, kalau tidak salah pas saya dinas malam nje.
1: Dan semuanya ya bangsa yang lagi mendengarkan acara Rendang.
0: Yes, siap. Amin.
1: Nah, itu buat Baka. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami, Ledo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada juga ini Pak Sukarji ya, yang sudah telepon tapi belum sempat terangkat. Ini Pak Sukarji di pinggiran. Monggo gabung lagi Pak Sukarji ya. Halo, selamat siang Rendang.
2: Waalaikumsalam. Rendang sedap, gurih, enak.
0: Enak pola cita disendol-sendol langsung metu ini ki Mama Wanda.
2: Iya, suaranya enak kayak suarane Yayang.
0: Lho suarane serak-serak waktu pilek ini jadinya enak piye lho iki.
2: Panjenengan suantene aja kaya ndak fit ngono to, Nduk.
0: Nggih, lagi batuk pilek niki Mama Wanda.
2: Kene Nduk. Tambanane tak suwe.
0: Aduh. Disuwe nggawe apa iki aku? Disuwe nggawe doa-doane Mama Wanda.
2: Lah iya tak suwe apa mari lho, Nduk. Tenanan
0: wong. Ngoten ya. Apa iki jangan-jangan ngeluh mergo tanggal tuwek iki mangane watuk pilek ngeluh.
2: Ngomongi kok.
0: Ngeliang nih ya.
2: Tindak neng kali Jawer tanpa yo mari
0: nggo waktu. Ngoten ya. Wis tak meluncur lah
2: nang ya. Tak kuat mari lho, Nduk.
0: Lah iya, dijambi-jambi apa ge jajal peh.
2: Tata do engkang napa niku kangen kados panjenengan niku watu pilek.
0: Heeh, musim. Lah ini anak-anak juga apa watu pilek nggih niki.
2: Muga-muga ya sedilu terasa suwe-suwe.
0: Nggih.
2: Nah, ngono ya cahyo ya.
0: Amin. Dan segera waras.
2: Aku nderek kalian Yayang Dul niku wae.
0: Yayang Dul nggih.
2: Ah, Yayang Dul. Aku salame nderek panjenengan sedoyo
0: nggih. Lagune napa niki Mama Wanda?
2: Sugeng siang. Aku lagune anu, Dok. Lali janjine cahyo.
0: Lali janjine?
2: Ah, alek Dul lali janjine kok yo.
0: Lali janjine niki campur sari toh.
2: Lho, mboten dangdut toh.
0: Lali janjine kok kok campur sari niki.
2: Oh, nandang.
0: Coba yang lainnya.
2: Aku jaluk lagune
0: Mas Erwin. Adanya campur sari soalnya. Napa?
2: Di sembarang manut pokoknya.
0: Wis manut ya.
2: Bunga Dahlia ya, Sayu.
0: Oh, Bunga Dahlia. Nggih.
2: Niki sedaya kemawon salame kula nderek kali Yayang Dul. Heeh. Salam kangen banget kali bolo-bolo.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap.
2: Eh, kemawon Sayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wanda di apa namanya di sebelum Mama Wanda langsung mari ngajarinnya ya. Oh, nah ada dolan nah kali dawir langsung hilang waktu pilek kayak ya.

0: Untuk Anda pendengar yang sudah, yang sedang mobile juga ya, mungkin lagi perjalanan di minggu-minggu siang sambil menikmati suasana di perkotaan atau lagi keliling jalan-jalan momong cucu, nah ya ambil rungok nih dangdutan siang hari ini. Boleh juga info-info ke kita bagaimana pantauan cuaca atau mungkin juga pantauan arus lalu lintas ya. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan masyarakat, agenda-agenda masyarakat juga boleh monggo. Ada Pak Munoto di Kediri Kota. Pak Munoto, sugeng siang.
1: Sugeng siang, rendang sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Pak Munoto. Enje tasik pilek niki Pak. Enggih, dari hari apa tuh kemarin? Jumat enggih. Iya minggu kemarin ya. Saya kok lupa juga ya. Pokoknya hari-hari kemarin anje. Ayo betah men ngono iki ya. Suwe men ngono ya.
1: Minum itu ya anget lu kan jeruk niku lho Mbak Caca.
0: Enjin siap.
1: Enjin
0: siap. Minum itu ya
1: jeruk niku nggih seger ora anget-anget ngoten Mbak Asa.
0: Enjin anget-anget ben lega tenggorokan enjin.
1: Paringi garam sekecil ngoten menggelai cepet. Ampun.
0: Enjin siap Pak Munoto.
1: Mungkin mawon enggak jangan enggak anu nggih.
0: Nggih, sembanuun, Pak. Ini lagunya apa?
1: Lagunya derek mawon, Won.

0: Amin. Sami-sami Pak Munata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang. Request lagu dangdut.
0: Sedap.
1: Napuri.
0: Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, gimana kabarnya?
1: Saya nah, baru pulih setelah sekian hari kurang berkena begadang terus nonton bola.
0: Nonton bola, iya tadi pagi kita juga siaran bola pagi sampai siang tadi ya. Ini yang dinas pagi ya. Mbak lihat tadi wah nganggur wen apolis leyeh-leyeh.
1: Iya iya aduh, cuman kalau era digital itu kan mati itu kan.
0: Iya, jadi enggak bisa dengerinnya lewat streaming era digital memang. Nah, tapi, jadi kita ada jalur khususnya.
1: Enggak semua ada juga RRI itu yang saya dicek. Pak-pak mah ada, pak-pak Sorong sama Tanggol.
0: Itu biasanya memang karena terkendala apa namanya? Mungkin ada terkendala di jaringan khusus. Jadi kalau untuk Piala Dunia ini memang kita tidak menggunakan streaming sebenarnya, karena kita menggunakan jaringan khusus ya Pak Ahmad Irwan. Cuman karena mungkin beberapa daerah ada trouble, jadi mereka beralih sementara ke streaming.
1: Jadi kita mana begini bahasa ya. Digital terus radio online atau streaming. Jadi tiga jalur saya digunakan
0: Pak. Oh enggak bisa, karena memang kita aturannya dari ya, sananya begitu.
1: Maksud saya menggunakannya tiga.
0: Oh gitu, tiga jalur, gitu. Yang tadi fak-fak tadi ya?
1: Tadi di fak-fak kan tadi di digital ada di fak-fak Sorong sama Sanggau.
0: Oh digital. Gitu. Di daerah 3T ya di sana ya?
1: 3.
0: Siap.
1: Ya lagunya nih.
0: Lagunya apa?
1: Untuk Mewanita.
0: Untuk Mewanita? Ini lagunya siapa ini?
1: Muksin Alata. Isinya pesan moral buat para wanita kan di isinya. Wah, yang lagu itu kan.
0: Buat para wanita hati-hati sama Bang Irwan gitu ya.
1: Apa yang terjadi di atas dirimu? Kau kaum wanita yang harus dijaga kan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Nah, itu ya harus dijaga kaum wanita itu adalah lebih terhormat kan seperti itu ya. Makanya Jakarta Jalan Keramat kan gitu kan. Beli cuka dari Sleman. Wanita terlebih terhormat, jangan suka menggoda iman.
0: Aduh. Dalam sekali ini pantunnya ya. Ya wes nanti saya putarkan. Salamnya silakan. Gimana?
1: Putra putri yang cantik dan ganteng.
0: Aduh, kabarnya luar biasa, sehat semuanya.
1: Enggak ini ya, enggak rumahnya kan kurang sehat, mungkin enggak sampai pula sama putra putrinya.
0: Malah ini tuh awalnya dari anak saya pertama ini nular ke saya ini.
1: Oh gitu, iya mudah-mudahan segera sehat ya. Putra putrinya sehat, ibunya sehat, ayahnya juga harus sehat.
0: Iya, ya. Amin.
1: Salamnya buat yang barusan masuk ya, Pak Wanda, terus siapa lagi, terus yang kedengar Pak Ledo ya.
0: Ledo, Pak Munoto, ada Pak Munoto, Setioko tadi, ada Bu Sita,
1: ada juga Pak Setioko. Sudah masuk pun biasa itu mah Roma Irama.
0: Ya sudah tadi ya. Di awal sudah gabung Pak Setioko.
1: Makanya saya menghargai nggak mau minta Roma Irama memberikan kepada Pak Setioko.
0: Berarti ini pokoknya kalau Bang Haji Roma untuk Pak Setioko gitu ya.
1: Iya pokoknya menghargai Pak Setioko tidak buka, suka juga Roma Irama tidak pernah ada Roma Irama itu ya.
0: Khususan ya.
1: Juga
0: iya.
1: Pak Predi terus sama anak buah KDM sebenarnya kalau bukan Teh Dinda.
0: Kalau siang kayaknya Teh Dinda enggak jarang masuk ya, biasanya malam Bu Dinda. Ya,
1: terus kemudian ada juga Pak Predi, Ibu Ali, sekalian Bunda Sita, Bunda Rini dan siapa lagi lah buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Iya. Terkecuali pokoknya dalam silaturahmi, salam persahabatan dari.
0: Siap Pak Irwan, sehat selalu ya Pak ya.
1: Ya pokoknya yang purba tak udah ini Pak dengan Pak Selamat ya. Mudah-mudahan segera masuk di acara Rendang gitu kan.
0: Betul. Iya ya, siap.
1: Dengan pantun
0: boleh, boleh banget.
1: Ya, ibuku yang tersembunyi di Taman Pohon Mahoni. Hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani.
0: Aduh, ada lagi enggak? Satu lagi.
1: Boleh satu ya. Jakarta dan Kramat tuh kan. Naik roda kota Kendal.
0: Aduh, ya.
1: Wanita lebih terhormat. Jangan tergoda rayuan gombal.
0: Aduh, saya juga punya pantun nih buat Pak Irwan. Minum teh manis anget-anget. Ih, abang kok ganteng banget. Aduh.
1: Ya, beli buku dari Tenggalek kan gitu. Ke kota Jalan Istana.
0: Aduh, cakep.
1: Memang aku orangnya jelek, tapi banyak wanita yang terpesona.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai apa tuh aku ini ya, gara-gara pantun deh Pak Ahmad Irwan ya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di mana, di Bandung ya. Oke, terima kasih.

0: Chris Thomas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Rendang siang hari ini. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur hari-hari Anda, menghibur hari Minggu Anda tentunya ya. Tidak terasa tentang sudah, saya Aska Ariska menemani Anda di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwenabo. Terima kasih sudah bergabung di WA dan juga line telepon siang hari ini ya. Selain akan ada Fauzi Ahmad menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri sore hingga nanti pukul 20 malam. Saya Aska Ariska, pamit, selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu Anda.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri sore hari ini dari rekan Askariska, dan di edisi Minggu 28 Juni 2026, saya akan bersama pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti kita akan mengangkat musik dan informasi ini, kita akan mengupdate informasi terkini dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Baik, benar ya untuk informasi kali ini ya, dari Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Minggu siang. Saat erupsi Gunung Semeru, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 m dan durasi 170 detik. Berdasarkan catatan petugas gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak 4 kali, yakni pukul 5 lebih 35 waktu. Ini sama dengan visual letusan tidak teramati. Namun, erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan durasi 108 detik. Kemudian pada pukul 6 lebih 32 waktu Indonesia Barat kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 129 detik. Erupsi ketiga terjadi pukul 9 lebih 11 waktu Indonesia Barat dengan visual letusan tidak teramati. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 203 detik. Kemudian pukul 11 lebih 37 waktu Indonesia Barat kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1000 meter di atas puncak. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada di pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tengger di sepanjang besuk kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 5 meter dari tepi sungai, sempadan sungai di sepanjang besuk kobokan karena berpotensi terlandas perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Ia minta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Baik, benar ya, itu tadi erupsi di Gunung Semeru.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Bagaimana untuk informasi selanjutnya dari Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan Jawa Timur terus mematangkan strategis pemasaran untuk keberlangsungan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP terutama dengan para petani di wilayah itu. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Karya Dinata di Bangkalan mengatakan kerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangkalan penting dilakukan agar keberadaan koperasi itu bisa menjadi sarana efektif dalam memasarkan hasil pertanian warga. Ia menjelaskan sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu sektor penyumbang ekonomi warga di wilayah itu, yakni sekitar 20 hingga 23,42% dari total produk domestik regional bruto PDRB ekonomi Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, Karya Dinata, para dinas tidak berhenti pada tahapan budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyedia benih unggul, pupuk optimasi alat mesin pertanian dan perikanan, serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Selain untuk menghasilkan petani, skema penyerapan hasil tani melalui koperasi dirancang untuk memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani lokal. Komunitas hasil pertanian warga yang diserap koperasi tani akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Melalui sinergi antara kelompok tani, pengurus koperasi dan pendampingan dinas, Pemerintah Kabupaten Bangkalan optimis program Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal. PKT Kepala DPPKP Pemkab Bangkalan Karya Dinata lebih lanjut menjelaskan kehadiran jaringan koperasi modern ini diharapkan tidak hanya mengamankan stok pangan daerah akan tapi juga mentransformasi desa-desa di Bangkalan menjadi pusat perputaran ekonomi mandiri yang menyejahterakan masyarakat. Ia mengungkapkan saat ini jumlah kelompok tani yang ada di Bangkalan tercatat sebanyak 1.305 kelompok tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan yang mencakup 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

0: Dan pendengar ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Pendengar, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya. Ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan terjun ke lapangan tidak sebagai mobil, sebagai motor. Maka gunakanlah motor. Balik saya lagi duitnya itu enggak. Terus operasional pakai mobil BBM ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, onok truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, gawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Nah solar solar non subsidi. Loh duitnya pembuat anda digawe bayar solar. Makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang selalu yang mobil PMK belum.
4: Belum.
3: Terus yang apa namanya?
4: PU
3: juga belum. Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
2: Wali Kota Eri menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional

0: Industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
2: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
1: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang sulit antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
0: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
4: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai 50.000 per kilo. 50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa 26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
3: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
6: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul didampingi, ya Bu. Itu kan kita hanya tentu ngasihkan apa dana, padahal ya memang itu nggak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
5: Sementara itu, lulusan UHW Perbanas Surabaya Evelyn Finka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
7: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
5: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
9: Kemarin itu malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau Sabtu Minggu kan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu enggak ada. Sepi. Iya, kan Sabtu Minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu enggak ada orang, Minggu juga sepi. Paling keluar kota paling ya, kan jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih dari 34 ke 36.
8: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
10: Biasanya Rp52.000 turun, gara-gara MBG ya.
8: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar serta keberadaan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasimas Polres Lamongan, Ibdam Jaid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
12: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi

0: Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
1: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Sementara itu, kerugian awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Raki melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30 ribu orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
5: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
4: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpagis, Kecamatan Kabu. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
7: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
8: Terhadap petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Ya, tentunya ini pemerintah dapat juga memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
6: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga. warga yang menjadi tulang punggungnya.
9: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan Jam Sostek ini.
6: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Ana Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
10: Pemka Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
11: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
10: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli. Perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
12: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
13: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
12: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
2: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
14: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
15: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
14: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
15: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik-baik itu jangka pendek menengah jangka panjang.
14: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
16: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum maksimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali.
14: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
16: Masyarakat nanti terhubung ke FKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau khusus masyarakat dan lain-lain itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan sebelumnya.
14: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
17: BPJS Kesehatan pun tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
14: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
17: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Gitu. Tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
14: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
18: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah dan panjang.
14: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
18: Ini dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
14: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
19: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Mendengar ya, setelah kita dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar ya, untuk informasi kali ini ya, dari Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah mengingatkan 29.869 calon murid yang lolos tahap ketiga sistem penerimaan murid baru SPMB SMA atau SMK agar segera melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun pelaksanaan SPMB Jawa Timur memasuki tahap akhir jalur prestasi nilainya akademik SMA dari total 62.056 pendaftar pada tahap ketiga, sebanyak 29.869 calon muridnya dinyatakan diterima. Usai pengumuman hasil seleksi pada 26 Juni 2026, seluruh calon murid yang lolos diwajibkan melakukan daftar ulang hingga 27 Juni 2026. Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur menyatakan kursi yang tidak terisi akibat peserta mengundurkan diri akan dialihkan ke jalur pemenuhan kuota. Jalur pemenuhan kuota akan dibuka pada 29 Juni 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia melalui laman spmbjatim.net. Mekanisme seleksi menggunakan sistem yang sama dengan jalur prestasi nilai akademik SMA, yakni berdasarkan pemeringatan nilai akhir dan jarak domisili. Khofifah mengatakan pelaksanaan SPMB mulai tahap pertama hingga ketiga berjalan lancar. Pada tahapan pertama sebanyak 54.056 murid diterima dari 200.163.66 pendaftar, sementara pada tahap kedua sebanyak 7.691 murid diterima dari 138.820 pendaftar. Ia juga minta peserta yang belum lolos pada tahap sebelumnya agar tidak berkecil hati karena masih tersedia tahap keempat melalui jalur prestasi nilai akademik SMK. Menurut Khofifah, SMA saat ini memiliki daya saing yang semakin kuat melalui penyelenggaraan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri, DUDI, peningkatan kompetensi sertifikat keahlian hingga program pekerja luar negeri SMK 3+1 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Berdasarkan data Dindik Jawa Timur, sebanyak 1.734 alumni telah bekerja sebagai pekerja migran dan 3.180 murid akan mengikuti program magang kerja luar negeri dari 115 SMK negeri dan swasta di Jawa Timur pada tahun ini. Sementara itu, Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Baywai mengatakan pendaftaran tahap keempat jalur prestasi nilai akademik semakan berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2020. Menurut Aris, calon murid dapat mendaftarkan menggunakan nomor induk siswa nasional NISN, PIN dan tanggal terbit kartu keluarga KK untuk masuki ke sistem. Pada calon ini, calon murid dapat memiliki maksimal 3 konsentrasi keahlian di SMK yang sama maupun berbeda baik dalam maupun luar loyon.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi delapan di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Baik penonton ya, untuk informasi selanjutnya dari Madura, pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu drum aspal untuk memperkirakan jalan rusak yang dilakukan secara swadaya oleh warga di Kabupaten Pamekasan. Sekali daerah Sekda Pemkab Pamekasan Taufik Rohman di Pamekasan mengatakan bantuan aspal oleh Pemprov Jatim itu untuk perbaikan jalan rusak tingkat kabupaten dan penghubung antar kecamatan yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Taufik menjelaskan berdasarkan hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan, total jalan ruas di wilayah mencapai 1.050 km dari total 1.051 km jalan raya yang ada di wilayah itu. Anggaran yang tersedia di Kabupaten Pamekasan sangat terbatas sehingga Pemkab mendorong peran aktif masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan rusak secara swadaya. Sementara itu, berdasarkan pantauan perbaikan jalan rusak oleh warga di Kabupaten Pamekasan, tidak hanya melibatkan warga setempat, akan tapi juga oleh sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial masing-masing perusahaan. Melalui pola seperti itu, kini jumlah jalan rusak di Pamekasan mulai diperbaiki termasuk jalan penghubung antar desa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja.

0: mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait upacara adat di Bali berhubungan dengan kegiatan agama Hindu. Kemudian dipeluk sebagai besar masyarakat Bali, upacara adat di Bali menjadi keseharian masyarakat di pulau ini. Upacara adat Bali tidak hanya menarik untuk pelakunya, melainkan juga wisatawan. Pasalnya, saat upacara semua masyarakat dapat ikut berbaur dengan menggunakan pakaian adat tradisional Bali. Sesuai jenis upacara, saji maupun panjur menambah daya tarik upacara. Maka tidak heran upacara adat Bali selalu dinanti warganya maupun wisatawan yang bertandang. Berikut ada beberapa upacara di Bali. Upacara Ngaben. Upacara Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat masyarakat Hindu Bali ini sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah saat kembali ke Sang Pencipta. Upacara Ngaben dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Ngaben Sawa, Wedana, dan Ngaben Asti Wedana dan Swasta. Ngaben Sawa Wedana dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum waktu ritual pembakaran berlangsung. Ngaben Asti Wedana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Upacara Swasta dilakukan bagi penduduk Bali yang meninggal di luar daerah atau jasadnya tidak ditemukan. Mengingat upacara Ngaben membutuhkan biaya yang besar, maka tidak semua penduduk Bali bisa melaksanakan saat ada saudara yang meninggal. Untuk membantu masyarakat, pemerintah adat maupun pemerintah provinsi mengadakan upacara Ngaben massal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Alhasil, upacara Ngaben memang tidak selalu dilaksanakan atau ditradisikan waktu penyelenggaraannya.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait upacara yang ada di Bali. Selanjutnya adalah upacara Melasti. Upacara Melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri maupun untuk benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, atau mata air merupakan sumber kehidupan atau Tirta Amerta. Dalam acara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air lain dengan pakaian putih serta membawa perlengkapan sembahyang. Selain itu, mereka juga mengusung pratima, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara berkala. Tujuan upacara Melasti adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan meningkatkan kesadaran masyarakat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan. Upacara ini dapat disaksikan antara 3-4 hari sebelum perayaan Nyepi. Wisatawan dapat menginap di hotel yang berdekatan dengan kuil Hindu yang cukup besar seperti Kuta dan Uluwatu. Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari raya untuk merayakan ilmu pengetahuan. Pada hari ini umat Hindu Bali melakukan upacara khusus untuk memuja atau mengungkapkan Dewi Saraswati, Dewi yang dipercaya membawa ilmu pengetahuan di bumi sehingga manusia menjadi pintar dan terpelajar. Semuanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti buku dan kitab didoa dalam upacara Saraswati. Dalam upacara ini juga ditampilkan peta seni dari pembaca cerita sehingga semalam suntuk. Hari Raya Galungan. Galungan berasal dari Jawa kuno yang berarti menang. Sesuai dengan namanya, upacara adat Bali ini untuk merayakan kemenangan melawan kejahatan. Upacara Galungan juga diperingati untuk memperingati terciptanya alam semesta beserta isinya. Rangkaian upacara Galungan sudah berlangsung 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Setiap 210 hari perhitungan kalender di Bali, umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Galungan. Upacara Mempedes dikenal juga dengan upacara Matatah atau Mesuku. Upacara Mempedes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Dalam upacara ini, 6 buah gigit taring bagian atas anak yang beranjak dewasa akan dikikis. Upacara Motong Gigi ini digelar dengan tujuan untuk menghilangkan nafsu buruk seperti keserakan, kecemburuan, marah, dan sebagainya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia di manapun berada, bertemu kembali dengan saya Ainun Naimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan Allah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Semoga kesehatan kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada, dalam suatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga rindu kepada empat golongan. Yang pertama, golongan yang didudukan surga adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Demikian dahsyatnya pahala membaca Al-Quran sampai surga rindu pada orang yang membacanya. Membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kitab, satu-satunya kitab di dunia yang kalau dibaca mendapatkan pahala. Bukan cuma pahala baca kitab, tapi pahala tiap hurufnya. Al-Fatihah kita baca tiap sholat sudah berapa huruf? Satu huruf adalah diberikan pahala 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan tiap hari baca minimal 1 juz, mengisi hari-hari itu dengan pembacaan Al-Quran, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang didudukan oleh surga adalah hafidzul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Seperti kita tahu bersama bahwa lisan itu tak bertulang, masing-masing punya satu-satu, terserah apa yang keluar dari itu, tidak bisa disetel. Semuanya boleh mengucapkan apapun yang ingin diucapkan. Tapi orang yang bisa menjaga lisannya agar yang keluar dari lisannya itu adalah hanya sesuatu yang baik, maka itulah yang didudukan oleh surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin ada Allah, yakin ada pertanggungjawaban semua amal di hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Diam itu lebih baik daripada mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang lain sakit hati. Dalam hadis yang lain disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang mengaku muslim itu apabila orang muslimnya yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kalau masih menyakiti muslim yang lain, tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Golongan yang ketiga yang didudukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lagi lapar. Itu adalah termasuk golongan orang yang didudukan surga. Karena apa? Karena itu adalah sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Srasmat I Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepakan.
2: BPD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
3: Tempat dipinjami oleh pengurus, kalian mudah juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari...
4: Sudah jadi A, jadi kecil-kecil, terus B, BB, terus kita A, ini kita harapkan nanti bisa jadi AA.
5: Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang perluasan 120 sampai 150.

0: Sari berita. Musim kemarau ancaman karhutlah jadi perhatian di Kabupaten Jombang. Warga di Kelurahan Bucel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai KMP secara mandiri. Kabupaten Jombang gelar Jombang Archive Awards pertama untuk tingkat kinerja pekearsipan. Petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau yang terjadi saat ini. Inilah Warta Kediri Sempakan selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Benar, kita awali dengan informasi musim kemarau. Ancaman karhutlah jadi perhatian di Kabupaten Jombang. Ani Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan juga Ngusikan, dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering berkepanjangan. Dalam hal ini, Supervisor Pengendali Operasional BPBD Kabupaten Jombang, Stefanus Maria Eduard, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi potensi kekeringan dan karhutla yang perlu diwaspadai berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan. Ia menyatakan bahwa pihak BPBD dalam hal ini juga telah menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
2: Semua relawan dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
1: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Wilayah KPH Mojokerto Timur, Deni Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
3: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
1: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
0: Warga di Kelurahan Bucel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai KMP secara mandiri. Ayu Citra melaporkan.
4: Antisipasi belum adanya tempat

0: lokasi merah putih. Sebuah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, Kota Kediri, Bambang Sutamaji hari ini. Menurut Bambang, bahwa akibat adanya keterbatasan tempat, maka di Kota Kediri ini masih ada dua koperasi merah putih yang sudah beroperasi, masing-masing KDKMP di Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Untuk itulah, maka sejak Januari tahun 2026, pihaknya bersama segenap pengurus berupaya mendirikan koperasi merah putih dengan tempat seadanya dan modal dari pengurus, sembari menunggu keputusan dari pemerintah.
1: Mulai Januari 2026 hingga sampai sekarang, alhamdulillah tempat dipinjami oleh pengurus, kalian modal juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari pusat atau memang untuk modal, dan tempat juga tidak semua kelurahan di Kota Kediri akan dibangunkan gerai atau gedungnya sebagai gedungnya Koperasi Merah Putih, karena memang lahan yang dia akan dibangunkan belum mendapat ACC dari pemerintah.
0: Terpisah, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah membenarkan bahwa untuk Kota Kediri memang ada kendala pendirian Koperasi Merah Putih.
2: Intinya kami akan berusaha, yang pertama kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kota. Apabila ada lahan BMN, apabila lahan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mungkin ada lahan milik BUMN yang tidak produktif, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagaimana mekanismenya, bagaimana perjanjian kerjasamanya, nanti akan kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan pemerintah kota.
0: Begitulah, maka Kodim 089 Kediri gencar melakukan kolaborasi dengan Pemda setempat dan juga pihak terkait agar program pemerintah yakni Koperasi Merah Putih tersebut dapat sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi warga lokal. Ayu Citra melaporkan.
3: Kabupaten Jombang gelar Jombang Archive Awards pertama untuk tingkatkan kinerja kearsipan. Jantia melaporkan.
4: Pemerintahan Kabupaten Jombang tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan ajang Jombang Archive Award sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan kearsipan di wilayah Jombang. Kepala Bidang Kearsipan Bambang Suhartono menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pengelola arsip di tingkat kecamatan, OPD, serta arsiparis teladan. Saat ini Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-14 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, terdapat peningkatan signifikan dalam penilaian kearsipan, di mana Jombang berhasil naik kelas dari peringkat C mencapai peringkat A. Pihak kearsipan pun optimis target selanjutnya adalah meraih peringkat AA.
5: Kita memberikan penghargaan kepada pengelola arsip kecamatan, pengelola arsip kabupaten, dan arsiparis teladan. Yang selanjutnya kita meranking daripada penilaian kearsipan yang ada di Jombang, yaitu untuk tingkat kecamatan tersendiri dan tingkat OPD sendiri, yang 10 besar kita berikan penghargaan. Kita harapkan nanti tahun 2026 ini nanti kita bisa ke AA. Jadi kita kan dulu kita itu dari C kecil sampai sekarang sudah jadi A. Jadi C kecil terus B, BB, terus kita A. Nah, ini kita harapkan nanti bisa jadi AA.
4: Selain memberikan penghargaan, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni musik dari siswa SMP 1 Jombang. Eko Andi Budiarto, pembina seni di SMP 1 Jombang, mengaku bangga atas prestasi dan bakat yang ditunjukkan anak didiknya. Ia berharap ajang ini dapat terus konsisten memberdayakan siswa dalam bidang seni.
6: Sangat senang dan bangga sekali memiliki anak-anak yang cerdas, berbakat dalam bidang seni musik, dan aktif selalu untuk memberdayakan anak-anak sekolah ini dalam ajang seni, khususnya seni musik.
4: Gelaran Jombang Arsip Award ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pengelola kearsipan di lingkungan Kabupaten Jombang, tetapi juga menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip menuju peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Sinergi antara peningkatan kinerja birokrasi dan dukungan terhadap bakat generasi muda diharapkan dapat terus berjalan beriringan dalam agenda-agenda daerah selanjutnya. Cantia melaporkan.
3: Petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau yang terjadi saat ini. Heri Susanto melaporkan.
7: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
8: Berkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani melakukan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah, 100 ru.
7: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
9: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
7: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
3: Upaya mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim, Pemkab Jombang tambah kuota autopay petani. Ani Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
11: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
10: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
12: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama belum NK kedua nanti. sebulan lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
10: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arung Kusuma melaporkan.
3: Hasil musyawarah nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Mojokediri memberikan perhatian pada program MBG. Ayu Citra melaporkan.
0: Hasil musyawarah nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh hari ini. Ia mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
13: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
0: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai munculnya peristiwa Friend AC yang meledak hingga kesalahpahaman terkait ketok palu. Diputuskannya tempat muktamar di Liriboyok di Otak Diri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut. Hal itu termasuk pemilihan ketua yang itu akan dibahas di agenda muktamar ke-35.
14: Kesalahpahaman aja, kesalahpahaman bahwa tentang tempat muktamar, yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum, karena ini nanti masih akan dianukan di internal PWNU, mana nanti yang diputuskan karena ini forumnya PWNU.
0: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Kediri sepekan Pro 1 R Kediri 1,2 MHz. Pendengar masyarakat lintas agama gelar kira budaya dan doa bersama di Patir Taran Sumber Beji. Cynthia melaporkan.
15: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kira budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs Petirtaan, Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas Petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
16: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Patirtan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
15: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumber Beji. Cantia melaporkan.
3: BPS Kabupaten Kediri, jaminan kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026 libatkan 1532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
17: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
7: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
18: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
7: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
3: Demikian Warta Keris pekan hari ini. Dapatkan juga informasi lain di kanal berita ri.co.id dan aplikasi RRI Gitar serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
19: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Baik benar ya. Setelah kita dengarkan Warta Pirata sepekan, saatnya kita bergeser di Exmusa ya, Eksplorasi Musik Indonesia. Nah, di Exmusa ini ya, kita akan bahas terkait tentang perkembangan musik Akademi Fantasi Indonesia atau AFI. AFI mendadak menjadi topik banget pembicaraan di dunia maya. Hal ini tak lepas dari kasus rumah tangga ya, yang trending topics. Buat yang menghabiskan masa kecil di era 90-an hingga 2000-an, pasti gak asing lagi dengan ajang pencarian bakat menyanyi satu ini. Nah, buat yang belum tahu mas sekali, apa itu AFI? Akademi Fantasi Indonesia ini memiliki singkat popularitas AFI, disiarkan di stasiun di TV swasta. Ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini mengadaptasi acara TV Meksiko berjudul La Academia. AFI sukses menjadi pelopor ajang pencarian bakat di televisi Indonesia. Indosiar menayangkan musim pertama AFI pada 6 Desember 2003 hingga 6 Maret 2004. Musim pertama ini dicuari oleh Ferry AFI, sementara Mawar AFI yang juga peserta musim pertama mendapat penghargaan sebagai runner-up 2. Sama seperti ajang pencarian bakat lainnya, AFI mulai menjaring peserta lewat audisi dari penjuru Indonesia. Peserta yang lolos mendapatkan panggilan akademi di acara itu dan hingga kini sangat melekat sekali. Dan konsep yang menarik dari acara ini yaitu para peserta digembleng berada di sekolah menyanyi dalam tajuk karantina. Mereka memiliki kepala sekolah, pengajar vokal, pengajar akting, koreografer, psikolog, dan pengajar bahasa Inggris. Tanya pesertanya penampilan para juri AFI juga kerap mencuri perhatian. AFI yang memiliki 6 musim memiliki satu juri tetap yakni Tri Utami. Nah, bisa dibilang Tri Utami ini juga jadi juri yang paling tegas. Ia sering berkomentar soal pitch control peserta yang harus selalu dikontrol, dan gak heran jika akhirnya istilah pitch control ini sangat melekat pada sosok Tri Utami.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan benar ya, setelah kita akan dengarkan Kumandang dan Isya untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, nanti tepat-tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran dari Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
3: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
3: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
4: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
3: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
5: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
6: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
7: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
6: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamtoh 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
9: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
11: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
12: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya.

0: mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
1: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
0: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
4: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
1: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhat, gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam, gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat, gitu, lebih cepat dan lebih akurat, gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
4: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
5: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, layanannya juga oke.
4: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
6: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan

0: nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Yang sekarang
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu ya. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan mendengar ya, tuntas sudah saya mau bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan William Nugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di perjalanan ke Diri sore ini, dan kembali lagi bersama saya Willy Anugrah yang tentu senang sekali dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda di perjalanan ke Diri malam ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026 yang masih dipancar ruaskan dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan pendengar, kita akan hadirkan dan juga membuka perjalanan ke Diri malam ini dengan hadirnya segmen drama radio yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan pada malam hari ini sudah kita pilihkan satu judul, yaitu Mutiara Hitam di Atas Meja, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi sampai nanti merapat pada pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan segmen Galeri Komunitas ya, nanti akan kita hadirkan kembali untuk Anda dengan membahas komunitas-komunitas yang ada di seluruh Nusantara yang selalu memiliki program-program menarik dan juga inspiratif yang akan kita ulas pada malam hari ini kembali ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur, tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Dinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan embal dan sesekali menatap piringnya.
2: Mama, jagara nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
3: Begitukah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang katanya ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, ku makan sana.
2: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kota makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
3: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang yang

0: penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar manfaatkan tanah dan lahan yang ada, eh.
0: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kan? Datang begini akhirnya katong pusing, toh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak, ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Kita pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri, ya, tanpa harus tunggu kapal datang, Mama, ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan tangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iya, toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas, toh. Subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita, katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iya toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama, terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Mendengar terlalu manis dari slang ya, satu tembang lama ini sudah mengantarkan kita di menit 30 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih melanjutkan perjalanan ke diri malam ini dengan hadirnya Galeri Komunitas di edisi spesial akhir pekan hari ini di 28 Juni 2026. Kita berbicara tentang komunitas pembaca digital eksklusif yang akan menjadi tema yang kita usung pada malam hari ini, pendengar. Di mana komunitas pembaca digital eksklusif ini merupakan ruang interaksi premium berbasis online yang mempertemukan para pencinta buku, profesional, dan kolektor literatur digital untuk mendiskusikan bacaan secara mendalam. Tidak seperti forum publik biasa, komunitas eksklusif ini umumnya menerapkan sistem kurasi anggota, biaya keanggotaan, atau undangan khusus guna menjaga kualitas diskusi, kenyamanan, serta keamanan hak kekayaan intelektual sesama anggotanya. Dan berbicara tentang komunitas pembaca digital eksklusif, pendengar, ini tentu memiliki fitur dan juga berbagai layanan utama. Di antaranya yang pertama adalah akses buku terkurasi. Jadi anggota komunitas pembaca digital eksklusif ini berhak mendapatkan rekomendasi buku digital pilihan terbaik yang jarang ditemukan di toko buku arus utama. Artinya bacaan-bacaan para komunitas yang tergabung dalam komunitas pembaca digital eksklusif ini dipastikan tidak akan ada di toko-toko buku konvensional begitu ya. Jadi misalkan kita ingin membaca buku A begitu. Nah, maka kalau buku A ini termasuk jenis bacaan anggota komunitas pembaca digital eksklusif, maka kalau misalkan kita mau pinjam di perpustakaan atau kita mau beli di toko-toko buku yang ada di kota-kota besar begitu ya, yang bisa dibeli secara langsung secara printed book, maka biasanya tidak tersedia karena hanya di peruntukan materialnya ini hanya khusus online saja. Jadi dipastikan ini bukunya adalah bentuknya adalah soft file begitu ya. Jadi sudah dalam bentuk digital. Kemudian fitur dan layanan utama yang kedua dari komunitas pembaca digital eksklusif ini biasanya untuk forum diskusinya ini juga banyak. Jadi layanan utama dan juga fitur-fitur atau mungkin apa ya, fasilitas begitu ya, yang berhak diperoleh oleh para anggota komunitas pembaca digital eksklusif ini diantaranya adalah diskusi. Diskusi ini biasanya terfokus ya, diantaranya berisikan tentang sesi bedah buku, kemudian silent reading, dan seminar sastra digital yang dipandu oleh moderator ahli atau penulis langsung. Jadi ini pendengar ya, kalau misalkan anggota komunitas pembaca digital eksklusif ini kegiatannya juga banyak. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga ada beberapa hal, yaitu ada seminar sastra, ada sesi bedah buku, dan masih banyak lagi yang rata-rata ini juga dilakukan secara digital atau online. Kemudian layanan utama, fasilitas, dan juga fitur yang berhak diperoleh oleh anggota komunitas pembaca digital eksklusif yang ketiga adalah keamanan privasi. Jadi ini merupakan satu kelebihan begitu ya, manakala bergabung dalam komunitas pembaca digital eksklusif, maka privasi kita selaku anggota komunitas dijamin aman. Artinya apa? Platform menggunakan enskripsi khusus ya, untuk melindungi data kita selaku anggota serta diskusi internal dari plagiarisme. Nah, ini dia. Jadi yang tidak perlu dikhawatirkan lagi adalah data pribadi kita tidak akan diketahui oleh banyak orang begitu ya, karena privasi begitu terjaga. Kemudian forum diskusi internal ini juga kerap kali diadakan. Jadi kalau ada diskusi ini pasti online, tapi walaupun online ini tidak semuanya bisa bergabung begitu ya. Jadi khusus hanya anggota-anggota intern dari komunitas pembaca digital eksklusif, sehingga kemungkinan untuk diplagiat atau kemungkinan untuk konsep diskusi ini dicontoh oleh pihak lain sangat kecil. Kemudian ada akses VIP untuk penulis yang juga merupakan anggota komunitas pembaca digital eksklusif. Akses VIP untuk penulis ini adalah kesempatan eksklusif berinteraksi langsung dalam sesi tanya-jawab pribadi bersama penulis lokal maupun para penulis internasional. Wow, ini tentu kesempatan mahal ya.
kita tidak hanya diberikan kesempatan untuk membaca karya-karya tulis atau buku atau sastra dan sejenisnya, tetapi kita juga ada agenda yang mempertemukan antara pembaca dan juga penulis buku, sehingga bisa terjadi dialog interaktif yang tentunya ini memiliki sesi tanya jawab pribadi, sehingga kedekatan antara penulis dan juga pembaca ini akan tercipta secara intim, begitu ya. Kita bisa tanya-tanya lebih dekat dengan penulis buku yang sudah pernah kita baca. Wow, ini saya tidak membayangkan ya, kalau misalkan buku-bukunya ini adalah buku-buku idola kita, dan ternyata penulis idola kita ini dihadirkan secara langsung dalam sesi diskusi bedah buku, dan kita berkesempatan untuk ngobrol, berbincang secara langsung. Wah, ini tentu betapa senangnya, betapa indahnya, begitu ya. Dipertemukan oleh seorang idola, tetapi ini idolanya adalah bukan aktor, bukan aktris, bukan juga musisi, tetapi ia merupakan seorang penulis buku. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lain pendengar, diantaranya ada grup minat khusus. Jadi ini merupakan semacam pembagian ruang diskusi berdasarkan genre spesifik ini. Seperti apa ya, banyak ya, yang pasti ada teknologi, politik, finansial, ada filsafat, sastra, baik itu sastra klasik maupun sastra modern. Ini menjadi tema atau minat khusus diskusi yang tentunya ini menjadi ruang-ruang dialog yang juga disediakan sebagai salah satu fasilitas bagi para anggota komunitas pembaca digital eksklusif. Oke, kita nanti akan coba kulik kembali ya dengan tema yang sama. Kita masih berbicara tentang komunitas pembaca digital eksklusif yang tentunya ini juga harapannya bisa meningkatkan literasi, kegemaran membaca dan menulis para anggota yang harapannya bisa menginspirasi seluruh masyarakat di Indonesia.

Ada Koldiak ya, Jangan Pernah Berubah. Ini satu lagu yang dulu pernah dibawakan oleh Marcel di tahun 2003 dan ini dirilis ulang dengan lebih fresh oleh Koldiak di tahun 2025 yang lalu, dan masih belum apa ya, artinya masih bisa dikatakan ini pas didengarkan di jam-jam seperti sekarang begitu ya, dan gak kalah keren dari Marcel yang pasti. Versinya sama-sama keren, sama-sama oke. Bedanya kalau Goldiak ini lebih fresh, lebih muda aransemennya. Oke, okay. Baik pendengar, kita masih akan melanjutkan kembali Galeri Komunitas di edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, dan kita masih berbincang mengenai komunitas pembaca digital eksklusif. Kalau tadi kita sudah ulas fitur dan layanan utama serta fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan oleh para komunitas pembaca digital eksklusif, selanjutnya kita akan coba ulas platform komunitas digital eksklusif ini apa saja yang tersedia dan bisa dikatakan ini populer begitu eksistensinya. Yang pertama adalah klub buku premium pendengar, di mana klub buku premium ini merupakan komunitas independen berbayar ya, yang menggunakan aplikasi pesan instan terenkripsi atau forum private. Jadi pendengar, di platform komunitas yang populer ini ada beberapa jenis yang memang ini disediakan begitu ya, dengan begitu banyak jenisnya sehingga para anggota komunitas pembaca digital eksklusif ini bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau misalkan kita pengen baca filsafat, maka kita sesuaikan nih platform komunitas yang kita butuhkan ini apa, begitu ya, kita pilih begitu. Karena ada sendiri-sendiri, filsafat sendiri, sastra sendiri, bisnis sendiri, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua pendengar, ada BookTweet ya, atau ruang khusus. Ini merupakan satu komunitas literasi digital di platform online yang membentuk lingkaran pertemanan untuk membahas buku. Jadi ini apa ya, istilahnya ruang diskusi. Jadi kalau misalkan mau diskusi dengan sesama pecinta dan juga pembaca buku, ada beberapa hal yang ingin didiskusikan seperti bedah buku, maka para anggota komunitas pembaca digital ini bisa memilih platform yaitu blog atau BookTweet ya, begitu ya, BookTweet atau ruang khusus. Kemudian ada komunitas baca berlangganan. Jadi ini merupakan klub baca yang dikelola oleh penerbit besar atau aplikasi e-book tertentu untuk pembaca-pembaca yang dianggap loyal. Jadi kalau misalkan pendengar suka sama sastra, kemudian suka sama buku-buku filsafat, suka sama buku-buku bisnis, suka dengan buku-buku apa nih, karya ilmiah, atau mungkin sesuatu hal yang lain yang memang ini menjadi satu kegemaran begitu ya, seperti membaca novel, kumpulan novel-novel berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, atau produk dari penulis-penulis di Indonesia atau penulis-penulis luar negeri, ini bisa kita jadikan satu komunitas baca berlangganan sehingga kita bisa membaca berbagai macam buku yang kita gemari dengan lebih murah begitu ya. Jadi kalau kita sudah ada akses berlangganan ini, maka kita bisa membaca buku sebanyak yang kita mau, sebanyak mungkin sesuai dengan selera kita, jenis buku-bukunya ini, dengan biaya yang tentu jauh lebih terjangkau lagi. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan cara bergabungnya seperti apa dengan komunitas ini, mudah sekali ya. Jadi ada sistem langganan, ada seleksi profil, ada rekomendasi internal. Jadi bisa lewat undangan langsung dari anggota aktif yang sudah berada di dalam komunitas tersebut. Jadi kalau misalkan Anda punya teman yang sudah bergabung dalam komunitas pembaca digital, maka bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman Anda supaya Anda bisa diikutkan untuk masuk. Kalau misalkan ingin sistem langganan, maka juga gampang ya. Ini bisa mendaftar melalui program keanggotaan premium yang disediakan oleh platform literasi digital yang sudah Anda ikuti. Oke, baik, tuntas sudah kebersamaan kita ya di segmen Galeri Komunitas untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kita sudah bahas terkait dengan komunitas pembaca digital eksklusif yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan segmen selanjutnya, segmen hiburan kesayangan Anda tentunya ya. Kita akan hadirkan kembali ada program
musisi tepi zaman yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Musisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan ya. Ini kita hadirkan kembali malam ini tema yang akan kita usung di musisi tepi zaman. Kita akan hadirkan karya sekaligus perjalanan karir seorang diva yang saat ini menjadi salah satu juri dari Indonesian Idol. Ya, siapa lagi kalau bukan Rosa. Ya, kita akan hadirkan karya-karya dari Rosa, perjalanan karir dari Rosa yang akan mengiringi Kediri malam ini di Musisi Tepi Zaman edisi malam hari ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini untuk edisi akhir pekan ya di agenda hari Minggu 28 Juni 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, dan masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir untuk Anda di segmen perjalanan ke diri malam yang akan kita hadirkan kembali dengan hadirnya program musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: Seperti yang tadi sudah saya informasikan pendengar bahwa malam hari ini tema kita akan membahas tentang profil perjalanan karir seorang legendaris begitu ya, seorang diva. Ini legendaris juga, walaupun mungkin masih bisa dikatakan tidak se-legend Nika Ardila, kemudian juga Ruth Sahanaya, atau mungkin Nicky Astria, Ita Purnamasari yang pernah kita hadirkan di edisi sebelumnya. Namun tetap masih bisa dikatakan ini masuk legend, karena tentu ia berkarir sudah lebih dari 20 tahun begitu ya. Iya, kita akan hadirkan Rosa di malam hari ini pendengar, di edisi Minggu 28 Juni 2026. Anda bisa merequest lagu-lagu dari Rosa yang Anda suka begitu ya, yang memang menjadikan satu apa nih, satu soundtrack perjalanan hidup yang pernah mengiringi di masa yang lalu begitu. Barangkali ada lagu-lagu Rosa yang memiliki banyak kenangan berarti, boleh Anda request ya malam hari ini. Saya buka kesempatan di 0812-3460-0289 atau 0812-3460-289 atau di nomor satunya lagi di 0857-2535-2550. Atau Anda juga boleh bergabung lewat jalur on air kami di 0354-310-1108 untuk Anda akses di malam hari ini untuk program musisi Tepi Zaman bersama Rosa di malam ini. Oke, baik, sudah ada penelpon yang bergabung di jalur on air, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam musisi Tepi Zaman.
1: Halo, selamat malam musisi Tepi Zaman.
0: Ya, hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan.
1: Abadikan kenangan.
0: Iya, baik. Dengan Bu Siti Aisyah ya di Kandat ya.
1: Iya,
0: betul. Oke, baik. Apa kabar Bu Siti Aisyah? Sehat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana ini?
1: Kan?
0: Betul. Iya. Gimana ini? Cuaca di Kandat seperti apa ini malam ini Bu Siti?
1: Panas.
0: Panas ya. Oke, memang sudah waktunya masuk kemarau nih.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap. Oke, malam ini ada Rosa nih, Bu Siti Aisyah. Ada request apa, Rosa, malam ini?
1: Rosa.
0: Iya.
1: Ayat-ayat cinta, Mas.
0: Ayat-ayat cinta. Oke, siap. Bukan ayat-ayat kursi ya? Beda ya. Beda lagi nanti bunyinya.
1: Iya. Okay, dulu ada filmnya Mas ya, ayat-ayat
0: cinta. Iya, betul. Ini tahun berapa ya ayat-ayat cinta ya? Coba sambil saya browsing ini. 2000 kisaran 2007-2008 ini. 2007 sepertinya. Iya.
1: Itu adanya di Golden.
0: Oh, gitu. Sempat nonton juga Bu Siti Aisyah.
1: Ya.
0: Yeah. Iya. Iya. Oke deh, monggo ini teman-teman boleh dikirimi salam biar pada naik, biar rame yeah malam ini. Bu Siti, silakan.
1: Iya. Yeah. Salamnya buat dari jauh dulu.
0: Dari jauh dulu. Oke.
1: Iya, Bung Freddy.
0: Bung Freddy.
1: Kok enggak pernah naik gitu pada nonton bola ya
0: kayaknya ini ya pada iya tapi malam ini sepertinya betul, tapi sepertinya malam ini bolanya pagi tadi jadwalnya. Oh gitu, jago Perancis. Oke, saya ngikut aja deh. Oke, Bung Freddy, mudah-mudahan malam ini hadir.
1: Iya, Bung Freddy sekeluarga.
0: Oke.
1: Pak Sukarji, minggiran sekeluarga. Kang Ahmad Irwan.
0: Oke, Kang Ahmad Irwan.
1: Terus Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Bu Farida.
0: Bu Farida. Di Palu. Oke.
1: Terus bagi ya Bu Rini.
0: Oke, Bu Rini di Wates.
1: Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Kediri, Pak Selamat. Kalambret yang Porbo. Apa lagi ya?
0: Ya.
1: Itu yang
0: siapa nih?
1: Pak Widi.
0: Pak Widi ya, di Tokyo. Oke.
1: Okay. Terus semua saja deh yang lagi mendengarkan.
0: Oke. Okay. Iya. Siap.
1: sehat, hormat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit,
0: ya,
1: kemudian segera dikembalikan nikmat sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kalau yang lagi apa ya mas, nggak punya uang.
0: Nah ini mudah-mudahan
1: dimudahkan sama Allah,
0: dimudahkan rezekinya.
1: Iya.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Buat Mas Widi selalu sehat.
0: Amin,
1: sehat.
0: Terima kasih. Amin, amin.
1: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Dikasih naskornya aku juga mau loh, Mas.
0: Naskornya masih
1: sekali.
0: Oh gitu ya. Masih
1: iya,
0: masih mau belanja nih bahannya nih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bu Siti Aisyah di Kandat ini. Requestnya ayat-ayat cinta. Tadi sempat pernah nonton di Golden katanya. Oke, okay, saya terima dulu. Ada Bu Farida di Palu ya, yang sudah menunggu sejak tadi ini di jalur WA. Saya terima terlebih dahulu. Selamat malam Bu Farida.
2: Selamat malam.
0: Iya Bu Farida. Halo. Halo Bu Farida. Oke, sepertinya kendala sinyal ini ya Bu Farida ini. Barusan terdengar suaranya tiba-tiba hilang. Bu Farida nanti boleh dicoba menghubungi RRI kembali ya Bu. Ini karena suaranya tiba-tiba terputus ini. Bu Farida ini sebuah... Halo, selamat malam. Oke. Oke, mohon izin saya putus terlebih dahulu Bu Farida, nanti boleh bergabung kembali. Saya terima ada Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Kita terima terlebih dahulu ini. Halo, selamat malam Pak Widi.
3: Halo, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Eh, bukan Ruang Rindu nih, saya terpancing.
3: Ruang Rindu jadi. Bukan ya, bukan ya, salah ya.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Musisi Tepi Zaman ini, Pak Widi.
3: Apa Mas Pak sekarang, Pak?
0: Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori. Musisi Tepi Zaman.
3: Musisi
0: Tepi Zaman. Hadirkan memori. Iya. Yeah.
3: Hadirkan memori,
0: abadikan kenangan.
3: Abadikan kenangan.
0: Iya, oh, betul.
3: Wah, men ini deker ini. Maaf Bang.
0: Oke, enggak apa-apa.
3: Bang Willy ya?
0: Iya, betul. Iya, siapa Widi?
3: Bang Aril ya, maaf.
0: Oke. Okay.
3: Apa kabar? Lama enggak ketemu.
0: Kabar baik, ini. Kabar sehat ini Pak Widi, bagaimana keluarga ya, tercinta di sana?
3: Sehat juga.
0: Sehat semuanya ya?
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, baik. Pak Widi ini ya, malam ini
3: Bu Farida.
0: Barusan ya? Ada Bu Farida di Palu, ya? Betul. Ini mencoba menghubungi kembali.
3: Bentar gabung lagi Bunda.
0: Iya.
3: Soalnya berjanji, sudah janjian ini.
0: Oh gitu. Oh. Mudah-mudahan bisa nanti saya handle habis ini. Ini sudah bergabung ini beliau. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Pak Widi, malam ini kita temanya Rosa. Ah, jadi
3: Rosa ya.
0: Iya, iya. Betul. Ini lagu-lagu Rosa kan banyak banget. Ini kira-kira yang paling diminati oleh Pak Widi apa nih yang bisa kita putar malam ini?
3: Lalu Rosa adanya itu apa banyak nih? Ya lagunya itu ya.
0: Iya, apa ya? Apa nih, ada nada-nada cinta, ada ayat-ayat cinta, ada hijrah cinta, ada banyak pokoknya. Ada hati yang terpilih gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
3: Hati yang terpilih gitu.
0: Hati yang terpilih itu ya. Oke, siap Pak Widi. Ada salam-salam yang mau disampaikan?
3: Iya. Salam-salamnya yang barusan lewat itu siapa ya?
0: Barusan ada Bu Siti Aisyah di Kandat Kediri.
3: Bu Siti
0: Aisyah. Oh, tadi kirim salam ke Pak Widi juga.
3: Iya, tadi sempat dengar.
0: Sempat dengar ya.
3: Selamat malam, terima kasih sapanya.
0: Iya.
3: Udah ada Bu Farida di Palu.
0: Farida di Palu.
3: Moga bisa gabung bentar lagi.
0: Iya, mudah-mudahan bisa.
3: Ada Ayu Masohi di Maluku Tengah.
0: Oke. Okay.
3: Pulau Seram, Pak Zainal.
0: Ya,
3: Pak Freddy, Pak Sutardi,
0: ya.
3: Dan ada Bu Ustri, Bu Pipit.
0: Oke.
3: Siapa lagi? Pak Andi di Batam, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat.
0: Ya.
3: Bu Rini Ayu, Mas Gilang. Mas Gilang kok lama enggak gabung?
0: Mas Gilang Kertosono. Iya, mudah-mudahan malam ini bisa bergabung nih beliau Kayaknya lagi mendengarkan kita.
3: Dari mana
0: kita.
3: Ya asalnya dari mana?
0: Dari Kertosono. Kertosono itu masuknya. Masih di mana ya Kertosono ini? Nganjuk kalau tidak salah. Iya. Iya, iya di Jawa Timur.
3: Di Jawa Timur.
0: Iya, dekat dari Kediri.
3: Jawa Timur apa Bandung punya ya?
0: Jawa Timur ini kalau Kertosono. Dekat dengan Jombang.
3: Oh, bukan Bandung ya.
0: Oh, beda.
3: Ya,
0: ya. Kalau di Bandung Pak Matiroan ya.
3: Oh, di
0: iya. Iya, Bung Widi.
3: Oh ya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian ada lanjut salam
0: lagi
3: Bu Eti.
0: Okay. Oh, Bu Eti.
3: Ya. Bu Siti Aisyah tadi Bu juga ya.
0: Oke, sudah. Oke.
3: Pak Uzi Ahmad di Kediri.
0: Baik.
3: Yang Purba, Mak Dewi, Pak Agus di Kediri juga. Pak Pak Nasrun di Palu, Bang
0: Pak Nasrun.
3: Pak Slamet, Pak Munuto.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian ada Pak siapa lagi yang di Riau itu siapa yang
0: Bu Riau.
3: Lepina ya?
0: Iya mungkin ya. Saya juga saking banyaknya
3: di Riau
0: Mbak jadi lupa. Ya. Oke, okay. Ya. Teh Dinda ya.
3: Dan Mbak Piola juga di Makassar juga ya. Salamnya digabung aja.
0: Oke, okay, siap. Asal siap Pak Widi.
3: Buat Bang Willy sehat selalu bersama
0: amin,
3: keluarga ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa ya, lagi.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Widi. Oke, okay, ya. Terima kasih kembali. Arigato gozaimasu. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung ya. Saya coba terima kembali ada Bu Farida di Palu. Mudah-mudahan bisa tersambung ya sinyalnya malam hari ini. Halo, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam Bang Arin.
0: Ah, ini sudah tersambung ini. Oke.
4: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Bu Farida, apa kabar ya malam ini? Sehat Bu Farida?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
4: baik,
0: ya. Ya. Oke.
4: Okay. Kalau sama Pak Widi tadi, Pak Widi langsung salib sama Bu Farida ya.
0: Syukurlah. Janjian katanya naiknya.
4: Tadi kan okay. Sudah, ayo kita gabung kemana lagi?
0: Oh gitu.
4: Ya, ke Kediri. Ya. Nah, sudah gabung kemana lagi?
0: Oh, ya. Kompak ini ya, akhirnya.
4: Orangnya, iya, Bang Arul orangnya baik, bagus ya orangnya.
0: Oke.
4: Okay. Iya.
0: Baik, siap Bu Farida.
4: Kalau lagu yang Pak Widi pilih tadi. Mm-hmm. Hati yang terpilih ya,
0: hati iya,
4: yang
0: terpilih. Iya, dari Rosa hati yang terpilih. Kalau Bu Farida ada request dari Rosa?
4: Kalau Ibu Farida hati yang kau sakiti.
0: Hati yang kau sakiti. Oke, siap.
4: Ya, hati yang kau sakiti atau hati yang tersakiti itu masalah ya.
0: Oke.
4: Hati yang kau sakiti
0: kan namanya ini. Iya, siap nanti dicarikan ya.
4: Dari Rosa.
0: Oke, dari Rosa. Iya. Siap. Ada salam-salam iya. Ibu Farida.
4: Salamnya tadi yang pertama ya. Yang pertama buat Bang Aril yang lagi bertugas, sehat ya.
0: Siap.
4: Salam bahagia nanti kalau pulang nanti hati-hati di jalannya.
0: Siap, terima kasih.
4: Tadi saudara kita yang jauh di sana di Masjid Negara Pak Widi ya.
0: Betul.
4: Kalau Bu Farida panggilnya beli aja.
0: Oh gitu.
4: Kalau di pasar itu kalau manggilnya adik kan beli.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Siap
4: iya.
0: Baik.
4: Terus maksud salam buat Pak Munoto ya, Pak Nasrun, Pak Zainal, Pak Mijo, ada Kang Ahmad Irwan, ada Ledul, Koko Bani, ada Burini. Tadi Bu Siti Aisyah ya.
0: Bu Siti Aisyah, betul.
4: Ya, Pak Ahmad Sorong, ada yang Purba, Cigudeg Jakarta, ada di Eti, sama Rinda ya, ada Mas Gilang, Mas Faris,
0: okay.
4: Daniar, Mbak Wanda, ada Pak Sutarji ya. Pak Sukarji, Pak Freddy Bu Utri,
0: iya
4: Pak Sukarji, ada Bu Utri, Pak Freddy ya, ada Ayu di Mas Hoisana, ada Pak Slamet, Pak Cahyo, untuk teman-temannya dari Advantage dari Sabang sampai Merauke,
0: okay.
4: Selalu sehat.
0: Baik.
4: Bang Aril, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida yang ada di Palu. Oke, mohon izin saya klarifikasi bahwa malam ini yang bertugas Mas Willy Anugrah. Suaranya mirip-mirip sepertinya ya. Gak apa-apa, saya disengaja saya biarkan. Biar lanjut maksudnya ya. Terima kasih Bu Farida sudah bergabung malam hari ini di 0812-346-289. Saya terima dulu di jalur on air terlebih dahulu ya, yang sudah masuk ini. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
5: Halo, malam, musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori.
5: Hadirkan memori,
0: abadikan kenangan,
5: abadikan kenangan.
0: Mantap. Ada Lek Dul di Kota Kediri.
5: Betul sekali.
0: Oke, baik Lek Dul. Selamat malam, gimana kabarnya nih Lek Dul?
5: Baik-baik saja.
0: Iya, baik-baik terang saja.
5: Terang benderang ini.
0: Terang benderang di kota ya, Lek Dul ya.
5: Iya, tapi agak subuh dikit.
0: Iya, ini sepertinya sudah lewat ini ya, mendidingnya ini ya.
5: Iya, ada paling besok pagi Pak.
0: Oh gitu, besok pagi baru mulai dinginnya begitu ya, Lek Dul.
5: Iya.
0: Oke, siap Lek Dul.
5: Ini temanya?
0: Temanya Rosa malam ini. Ya, ada lagu-lagunya Rosa mungkin yang disuka, Lek Dul.
5: Atas nama cinta.
0: Atas nama cinta, oke, siap, siap, Lek Dul.
5: Nada-nada cinta. Ya.
0: Nada-nada cinta atau atas nama cinta nih?
5: Atas nama cinta aja.
0: Oh, atas nama cinta ya, oke.
5: Iya.
0: Siap, Lek Dul. Monggo, salam-salamnya untuk teman-teman ini yang sudah bergabung atau yang belum, boleh di absen.
5: Salamnya ikut aja.
0: Ikut aja, ya, oke. Ada Bu Farida,
5: Widi, Pak Widi ya tadi.
0: Pak Widi, betul.
5: Ada Bunda Palu tadi.
0: Iya, Bu Farida di Palu. Betul.
5: Dan semuanya.
0: Siap.
5: Yang lagi mendengarkan acara.
0: Musisi tepi zaman. Oke. Baik.
5: Salamnya salam sehat. Ini rotok watuk
0: mas. Oh gitu. Iya, pantas ini beda suaranya malam ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ini ya, Lek Dul ya.
5: Tiba-tiba berubah.
0: Lekas sembuh, lekas sehat kembali Lek Dul.
5: Ya, makasih. Amin, amin.
0: Amin, amin.
5: Dan semuanya aja yang lagi mendengarkan acara.
0: Oke.
5: Ini musisi ya.
0: Iya, baik.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Salamnya
5: salam sehat semuanya.
0: Inggi. Baik. Sama-sama, sama-sama Lek Dul. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lek Dul yang baru saja bergabung ya. Saya terima Pak Sukarji yang sudah menunggu di jalur WA ini. Saya terima terlebih dahulu di 0812-3460289. Selamat malam Pak Sukarji.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Musisi tepi zaman.
6: Abadikan kenangan.
0: Betul sekali. Hadirkan memori, abadikan kenangan, Pak Sukarji. Oke.
6: Ya, gimana Pare kabarnya Mas Lili?
0: Pare cerah ceria malam hari ini, perembulan bersinar terang.
6: Iya. Tapi anginnya cukup kencang nih di Minggiran.
0: Oh gitu. Mas Lili. Oh, Minggiran kencang ya anginnya ya. Oke, baik. Di Pare oh sama sih sebenarnya. Terlihat ini dari dalam ini, Pak Sukarji. Iya.
6: Enak sekali ini jalannya.
0: Iya. Tapi yang pasti sehat ya Pak Sukarji dan Ibu di Minggiran.
6: Sehat. Luar biasa ini.
0: Senang mendengarnya.
6: Semuanya Pak Sukarji. Semuanya sehat Mas Willy. Dan
0: amin, amin.
6: Keluarga lagi senang karena tiap kali ke pasar harga turun Mas Willy.
0: Aduh, iya mudah-mudahan konsisten ya Pak Sukarji ya. Tetap ya.
6: Telur aja sekarang 25.
0: Di angka 25.000 hari ini. Oke. Baik Pak Sukarji.
6: Ayam, daging ayam itu daging kemarin ayam. Tuh 30 apa berapa gitu loh Mas.
0: Oke, wah ini turunnya lumayan
6: 28.
0: Lumayan jauh kalau di 28 ya.
6: Ya, nanti iya. Kalau MBG bisa ditutup ya malah ringan.
0: Iya, mudah-mudahan Pak Sukarji, iya. Mudah-mudahan ini suara
6: ini
0: kita didengar
6: gitu. Ini sangat terasa sekali terutama ibunya anak-anak itu kalau belanja sekarang kok agak ringan Mas Yuli. Kemarin itu taruh di pasar bawa uang 50 enggak dapat apa-apa.
0: Enggak dapat apa-apa, betul. Iya, Pak Sukarji. Oke.
6: Okay. Tapi sekarang agak bisa gerak Mas Yuli.
0: Oke.
6: Ya mudah-mudahan ini yang mempunyai kebijakan itu bisa berpikir ya agak panjang gimana agar masyarakat yang di bawah itu tidak terasa berat gitu loh Mas Yuli.
0: Iya, betul sekali. Ya karena ya seperti tidak hanya Bu Sukarji saja tapi banyak yang sudah menyuarakan hal ini ya Pak Sukarji ya. Ketika libur sekolah ini ternyata berdampak ini menurunnya harga sembako ini yang sangat meringankan kita semuanya.
6: Iya okay. Mas Billy nanti kalau lagu Rosa itu apa saja yang di prilis sekarang Mas Yedi?
0: Rosa saat ini yang ada ayat-ayat cinta, terus kemudian ada hijrah cinta, ada jangan hilangkan dia, kemudian ada hati yang kau pilih yang tadi juga banyak yang di request, hati yang terpilih atas nama cinta. Banyak ini Pak Sukarji.
6: Ya sudah, saya ikut aja Mas Willy.
0: Ikut aja, okay.
6: Karena saya nggak seberapa.
0: Oh gitu.
6: Lagunya Rosa.
0: Oke, okay. Baik. Nanti kita pilihkan yang terbaik.
6: Ya salamnya, saya ikut Bu Siti Aisyah tadi. Terima okay. kasih Bu Siti Aisyah.
0: Sudah disenggol.
6: Sudah bagi. Ada Bu Rini di Wates yang mungkin menarikan ini yang aktif yeah. di acara-acara malam hari ini.
0: Oh Bu Rini di Wates, baik.
6: Ya juga okay. ikut Bu Farida tadi. Nggak lupa ikut saya. Buat kita ada di Tokyo tadi ya Mas Widi.
0: Ada Pak Widi.
6: Ya agar semuanya nanti bisa masuk Mas Willy.
0: Oke okay, siap.
6: Lagunya bisa cepat diputer okay. Saya ikut aja salamnya. Dan untuk semua siap. Penggemar musik tepi zaman ya.
0: Iya
6: yeah. Ya Alek juga dari Kotel itu ya.
0: Oke okay.
6: Untuk semua penggemar musik tepi zaman
0: yeah.
6: Salam sehat.
0: Amin.
6: Apapun yang terjadi.
0: Amin.
6: Seharusnya kita harus bahagia.
0: Makasih, tetap bahagia. Baik, selamat malam Pak Sukarji. Terima kasih kembali sudah menyapa kita semuanya di jalur 0812-34-600-289. Baik, untuk penelpon-penelpon yang lain mungkin boleh ditahan dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua ya, untuk membuka kembali sesi interaktif ya. Nanti boleh bergabung kembali di 0812-34-600-289. Boleh di 0857-2535-2550 juga bisa, atau di jalur on air 0354-310-1108. Masih di program yang sama, Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.

0: Kita mau masuk ke segmen yang kedua pendengar untuk program Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan yang sudah kita coba masuk di segmen kedua ya. Masih dengan hadirnya profil perjalanan karir Sri Rosa Roslaina Handiani atau yang lebih akrab dikenal dengan nama panggung Rosa. Ini nanti akan kita bacakan ya profil perjalanan karirnya. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk ini sebelum nanti habis ini kita bacakan untuk yang sudah bergabung di jalur WA, karena juga sudah banyak yang mengantri di jalur WA juga ya, di jalur chat nanti kita bacakan satu persatu. Kita terima terlebih dahulu ini ada Bu Rini di Wates ini ya. Kita terima terlebih dahulu di jalur 0812-3460-289. Selamat malam, Bu Rini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Rini. Apa
1: hadirkan
0: kabar?
1: Hadirkan memori. Abadikan kenangan.
0: Iya, hadirkan memori, abadikan kenangan, Bu Rini. Kabar sehat ini malam ini, Bu Rini?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Hidi gimana? Sehat?
0: Kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, cuma sehat Mas Hidi ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ya, malam ini Rosa nih temanya di kesempatan kali ini. Monggo ini mau request ya. Apa Bu Rini?
1: Nanti requestnya hati yang kau sakiti.
0: Mas hati Hidi, yang ya. Kau sakiti ya. Oke, siap Bu Rini. Ya. Oke, baik. Ada salam-salam, monggo silakan. Boleh, boleh, silakan.
1: Salamnya tadi ada Pak Sukarji, selamat malam.
0: Ya,
1: juga Bu Siti Aisyah, Mbak Dinda, Bu Gati, ada Pak Widi, Bu Ete, ada Bu Farida,
0: ya.
1: Pak Selamat, Bu Pobani, Pak Tarji, yang Purbo. Dan semua saja Mas Widi ya.
0: Siap Bu Rini, baik. Oke,
1: okay, baik. Terima kasih banget.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Rini yang ada di Wates sana ya, yang sudah bergabung di 0812-3460-289. Oke, okay, baik. Oke, okay, ini di headset saya ini begitu noise ya malam hari ini. Sehingga sedikit saya tidak bisa mendengar suara pendengar yang sudah masuk ini. Oke, okay, saya coba terima terlebih dahulu yang sudah masuk di jalur 0812-3460-289. Halo, selamat malam.
2: Musik Zaman,
0: musisi Tepi Zaman,
2: hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu ini ya dari tadi.
2: Ada yang paling deket.
0: Iya, tadi sudah ditanyakan ini Bung Freddy ini malam ini naik nggak ya gitu.
2: Iya, makanya menjawab kerinduan teman-teman, jadi saya hadir.
0: Gitu ya. Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa bergabung.
0: Bisa
2: ramai
0: bergabung.
2: Sekali jalurnya hari ini.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul sekali, Bung Freddy.
2: Iya.
0: Bung Freddy, apa kabar? Sehat semuanya ya, keluarga.
2: Kok kita kompak sekali.
0: Barengan.
2: Alhamdulillah, ini. Kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca hari ini pun cerah, cenderung panas.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kembali malamnya dingin. Gini.
0: Oke, okay, baik.
2: Okay, Mas Didi juga sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, Bu Freddy.
2: Oke, okay, malam hari ini Rosa dengan nada-nada cinta.
0: Oke, okay, siap. Nada-nada cinta yang di request ya. Oke.
2: Okay. Saya salam dulu.
0: Salam ya. Silakan Bu Freddy.
2: Ya, Ibu Siti Aisyah, Bu Rini juga.
0: Bu Rini.
2: Bu Pipit, Bu okay. Rahayu, Bu Dewi, juga ada Bu Eti.
0: Ya, baik.
2: Kemudian ada tadi di lebih awal lagi ada Bu Farida ya. Bu
0: Farida.
2: Parigi Motong sana ya.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian juga ada Mbak Ayu di Masowi Maluku Tengah.
0: Oke, okay, baik, baik.
2: Kemudian juga ada Aunty Deona yang ada di Kupang.
0: Oke, okay, baik Mbak Deona.
2: Ini semua yang ibu-ibu dulu saya absen ini. Kemudian tadi ada Pak Sukarji, Pak Sukarji. Tarji juga ya. Kemudian juga Ledul. Ya Pak Slamet, Pak Agus,
0: okay,
2: Kang Maman, Teteh Dinda, yeah. Kang Ahmad Irwan, dan ada Pak Munoto juga, dan Munoto. Ya semuanya saja Mas Willy, tanpa kecuali. Soalnya kalau di absen saya punya daftar teman-temannya ada 5 halaman.
0: Oh gitu, oh, baik. Banyak ini ya.
2: Banyak sekali kalau di absen nanti kita berbagi waktu dengan teman-teman lain ya.
0: Siap,
2: oke,
0: siap,
2: untuk semuanya Freddy. Tanpa kecuali semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Mas Willy juga tetap amin. Sehat ya. Doa terbaik untuk Mas Willy.
0: Amin, amin. Bu Freddy terima kasih banyak. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bung Freddy yang menyapa kita semuanya ya di malam hari ini lewat jalur 0812-34-600-289 ini. Untuk hati tadi yang di request Nada-Nada Cinta, ini satu album perdana sepertinya ya. Kalau Nada-Nada Cinta ini pokoknya kalau mengingat Nada-Nada Cinta, artinya ya disitulah Rosa pertama kali menghiasi belantika musik tanah air di tahun 90 berapa ya. Nanti kita coba kulik begitu ya, masing-masing karya-karya Rosa ini di tahun-tahun berapa begitu. Oke, baik, saya bacakan dulu untuk request yang sudah masuk di jalur chat WA ya, karena masuknya sudah dari tadi ini. Saya bacakan dulu. Sudah ada Pak Mariono di Tulungagung yang setia bergabung lewat jalur WA. Saya menyapa Pak Mariono, musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Dari Pak Mariono di Tulungagung, ini minta diputarkan lagunya Terlanjur Cinta versi Rosa featuring Pasha Ungu ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, dan Pak Agus yang Purbo, Ledul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Mariono di Tulungagung sana. Tadi kebetulan sudah saya hadirkan yang di request Terlanjur Cinta Rosa featuring Pasha, vokalis dari grup band Ungu ya, yang tadi karena WA dari Pak Mariono masuknya sudah dari tadi ya, jadi sudah saya langsung putarkan tadi. Oke, baik, saya coba sapa yang sudah bergabung di jalur chat WA juga. Ini ada Bu Rahayu yang ada di Kepatihan Tulungagung. Selamat malam Bu Rahayu. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Requestnya Bu Rahayu, Aku Bukan Untukmu. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Rahayu, sudah turut berpartisipasi ya malam hari ini ya di kesempatan kali ini, Bu Rahayu. Baik, saya coba sapa yang sudah bergabung juga di jalur WA di 0812-34600-289. Ada siapa lagi ini? Oke, masih loading ya, nanti sembari menunggu ini sinyalnya berjalan, saya terima terlebih dahulu yang sudah bergabung di jalur telepon WA. Ada Pak Tarji ini, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Tarji.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Tarji.
3: Abadikan memori ini.
0: Inggi.
3: Selamat malam Mas Willy.
0: Selamat malam musisi tepi zaman.
3: Tepi zaman.
0: Ya.
3: Abadikan memori. Apa?
0: Oh. Lupa Mas Willy. Siap Pak Tarji, mohon saya bantu. Saya hadirkan memori abadikan kenangan. Baik, saya bantu ya. Hadirkan memori abadikan kenangan. Apa kabar Pak Tarji malam ini Pak Tarji?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat,
0: kabar
3: aktivitas
0: sehat.
3: Mas Willy.
0: Oke, baik, siap. Ini posisi masih di kampung Inggris atau sudah di rumah di jam segini nih?
3: Di kampung Inggris ini.
0: Masih di sana ya?
3: Bulan,
0: ya. Oh gitu,
3: masih jualan ini.
0: Masih jualan lanjut ya Pak Tarji, mudah-mudahan laris manis, lancar semuanya ya Pak Tarji.
3: Amin. Nanti
0: amin.
3: Lagu
0: ya apa nih?
3: Nanti lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta dari Rosa ya. Siap. Baik. Ya. Oke, ya, siap. Salam-salamnya monggo.
3: Ikut. Ya, salamnya ikut aja sama
0: okay.
3: Bung Freddy tadi sudah lengkap.
0: Sudah lengkap. Iya. Oke, baik.
3: Kalau saya enggak apa-apa itu masih
0: ini. Nggih.
3: Kemudian semuanya tetap sehat semangat meskipun
0: iya.

Ya, terima kasih Pak Tarji tadi requestnya atas nama cinta. Ini nanti ditunggu, kita akan coba hadirkan ini. Kemudian ada lagi yang bergabung, coba saya cek dulu di jalur WA. Di jalur WA. Oke, baik. Bu Farida di Palu ya, ini kembali menyapa. Cepat sembuh Lek Dul. Oke, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bu Farida kirim salamnya untuk Pak Mariono, Pak Sugianto, salam sehat. Oke, terima kasih Bu Farida, amin ya rabbal alamin, sudah bergabung kembali di jalur chat untuk menitipkan salam dan doa untuk Lek Dul. Mudah-mudahan lekas sembuh. Tadi Lek Dul ini ya, pantesan agak berbeda begitu malam ini suaranya, ternyata lagi batuk ceritanya. Oke, baik, saya masih menantikan satu penelpon lagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu-lagu Rosa atau juga di jalur chat ya. Saya mengundang Anda di 0354 310 1108 atau di 0812 346 289 atau di 0857 2535 2550. Ya, kita masih menghadirkan profil dari Sri Rosa Roslaina Handiani yang dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1978. Kita kenal dengan Rosa atau yang akrab disapa dengan Teteh Ocha. Oke, tentu kita sudah mengenal beliau ini ya sebagai seorang penyanyi Indonesia, diva pop Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan penjualan album-albumnya. Ini keren begitu ya. Siapa yang tidak kenal dengan Rosa begitu? Generasi-generasi boomer, satu generasi senior, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, semua mengenal Rosa di semua generasi. Ini hebatnya seorang Rosa ya. Di 30 tahun berkarya, ini masih aktif begitu dan tidak pernah absen untuk menghadirkan karya-karya terbaiknya. Dan yang pasti mendengar, Rosa ini banyak yang menyebut Rosa sebagai sebutan Queen of Pop Indonesia. Nah, tuh. Jadi kalau Michael Jackson ini terkenal dengan sebutan The King of Pop dunia, ini Rosa pun juga sama ya. Ini punya julukan Queen of Pop Indonesia. Dan selain sebagai penyanyi, Rosa juga dikenal sebagai seorang pebisnis, kemudian juga produser rekaman, produser sutradara video klip, kemudian presenter dan juga juri ajang pencarian bakat yang begitu ternama yaitu Indonesian Idol. Dan mendengar, kita juga akan bahas nanti ya karya-karya dari Rosa ini yang banyak sudah memperoleh penghargaan award dari album-albumnya, dari single-singlenya. Bahkan Rosa ini pernah dibayar 150 juta rupiah untuk menyanyikan satu lagu saja. Ini di lagu Sakura begitu ya. Wah, ini untuk satu lagu dibayarnya sekian begitu ya. Angka yang cukup fantastis. Oke, okay, baik. Kita nanti akan hadirkan kembali perjalanan Rosa beserta mahakarya-mahakarya Rosa yang pernah memperoleh penghargaan ini apa saja. Tapi ngomongin soal Rosa, ini tidak ada lagu Rosa yang tidak enak begitu ya. Semuanya enak, baik itu yang ballad maupun yang ngebeat, semuanya bagus-bagus yang pasti. Oke, baik pendengar, masih di segmen hari ini yang kita perdengarkan kembali untuk Anda ya. Ada musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan bersama dengan Rosa.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Masih dengan tema seorang diva Indonesia yang bisa dikatakan ini karya-karyanya ini selalu laris manis begitu ya di pasaran. Siapa lagi kalau bukan Rosa atau Teh Ocha ini ya, yang memiliki nama asli Sri Rosa Roslaina Handiani. Setiap kali menghadirkan hits begitu ya, atau single atau album, ini tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang tidak sukses begitu ya di pasaran. Selalu lagu-lagu Rosa ini menjadi lagu yang hits, lagu yang sukses dan banyak diminati oleh publik pecinta musik, khususnya untuk genre pop Indonesia. Dan sebagai seorang diva Indonesia, pendengar, Rosa ini telah menghasilkan banyak lagu hit dan meraih berbagai sertifikasi penjualan, penghargaan, termasuk multi platinum dan million award untuk album-albumnya. Bahkan seperti yang tadi sudah saya informasikan, pendengar, Rosa ini pernah dibayar 150 juta rupiah untuk menyanyikan satu lagu saja, yaitu Sakura yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi jazz Faris RM. Kemudian untuk lagu Ayat-Ayat Cinta, ini bahkan Rosa untuk proyek satu lagu saja, ini pernah dibayar 210 juta rupiah untuk satu lagu Ayat-Ayat Cinta yang sekaligus menjadi original soundtrack dari film layar lebar Ayat-Ayat Cinta. Dan tidak hanya itu, pendengar, Rosa tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan juga di Singapura. Tidak hanya itu juga, Rosa dikenal dengan artis Indonesia, penyanyi Indonesia dengan bayaran termahal di Malaysia dan Singapura. Banyak yang menyebut bahwa Rosa ini sebagai selain Queen of Pop atau ratunya pop Indonesia ya, ratu si Rosa ini juga mendapatkan julukan Ratu Konser Indonesia, Queen of Concert Indonesia. Karena saking banyaknya permintaan produser dan juga fans untuk Rosa ini menggelar konser. Bahkan saking seringnya Rosa menggelar konser selama perjalanan karirnya bermusik, ini sampai mendapatkan julukan Queen of Concert Indonesia. Pendapat serupa juga pernah disampaikan oleh penyanyi Judika yang menilai Rosa sebagai diva musik dengan intensitas konser tertinggi di Indonesia. Sejak akhir 1990-an, Rosa telah merilis album-album yang dipasarkan di Indonesia, Asia Tenggara, dan Jepang. Lagu-lagunya juga kerap digunakan sebagai lagu tema film dan sinetron dengan jumlah lebih dari 170 judul. Dan hingga tahun 2023, Rosa tercatat telah menjual lebih dari 12 juta kopi album fisik di bawah label Trinity Optima Production dan juga Inspire Music.

Dan bicara tentang Rosa, pendengar, ia mulai dikenal luas setelah merilis album Nada Nada Cinta pada tahun 1996. Album ini memuat lagu-lagu populer seperti Nada Nada Cinta, Sebening Embun di Hatiku yang terjual lebih dari 750 ribu kopi kala itu.

Kita langsung hadirkan saja ya, ini satu karya yang memang membuat bisa dikatakan ini adalah satu tanda bahwa Rosa ini bakal menjadi seorang diva yang legend, seorang diva yang sukses ketika mengawali debut karirnya dengan Nada Cinta di tahun 1996. Ya, ini kalau bisa dikatakan ini lagu ini sudah 3 dekade ya, 30 tahun ini. Artinya memang Rosa bisa dikatakan ini hampir 40 tahun berkarya di belantika musik tanah air. Tidak heran begitu ya, di kala banyak diva-diva lain yang mungkin sudah mulai tidak aktif lagi berkarya dikarenakan usia yang semakin bertambah begitu ya, namun Rosa ini tidak surut, tidak lekang oleh waktu karya-karyanya. Bahkan sampai saat ini Rosa juga banyak berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi muda pendatang baru.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Baik, mendengar kita masuk di segmen ketiga yang sekaligus merupakan segmen terakhir untuk program Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan bersama Rosa ya, yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk edisi spesial hari ini di agenda akhir pekan hari Minggu 28 Juni 2026. Ya, masih berbicara tentang Rosa ya, yang luar biasa ini hadir dengan album perdana Nada Nada Cinta di tahun 1996. Dan kesuksesan tidak berhenti mendengar, dilanjutkan dengan album kedua, yakni mengusung tema album yaitu Tegar. Ini bahkan kesuksesannya melebihi album perdana Rosa. Di album Tegar, ia berhasil sukses meraih sertifikasi 4 kali platinum dalam kurun waktu 3 bulan dan semakin melambungkan popularitas Rosa hingga ke negara-negara tetangga. Lagu Tegar juga digunakan sebagai banyak lagu-lagu tema film ya. Di antaranya ada sinetron Suami, Istri, dan Dia yang dibintangi oleh Dicky Chandra dan Alia Rohali serta ditayangkan di stasiun, salah satu stasiun televisi swasta nasional Indonesia. Melalui album ini, pendengar, Rosa meraih 5 nominasi AMI Awards serta sejumlah penghargaan musik lainnya, termasuk penyanyi wanita terfavorit di MTV Indonesia Awards dan juga bintang yang menyihir publik dari program-program infotainment. Kemudian pendengar, di tahun 2000, Rosa kembali lagi tampil sebagai wakil Indonesia dalam festival musik Vietnam My Love di Hanoi. Dan di tahun yang sama, Rosa merilis album Hati Yang Terpilih yang juga menjadi lagu tema sinetron yang dibintangi oleh Dina Lorenza dan Ferry Irawan. Album Hati Yang Terpilih terjual lebih dari 450 ribu kopi dan menghantarkan Rosa meraih penghargaan AMI Awards 2001 sebagai penyanyi solo wanita pop progresif terbaik.

Dan di tengah kesibukan bermusik, Rosa menyelesaikan pendidikannya ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2002. Kemudian setelah ia sukses di bangku kuliah begitu ya di Universitas Indonesia atau UI, pada bulan Mei 2002 Rosa kembali merilis single yang ketiga. Yang keempat ini bahkan ya, single yang keempat dengan judul Kini, di aransemen oleh komposer ternama Yofi Widianto. Album Kini dirilis pada 30 April 2002 dan ini terjual lebih dari 500 ribu kopi serta meraih penghargaan AMI Awards 2002 sebagai artis solo wanita pop terbaik. Oke, baik mendengar, tuntas sudah kebersamaan kita ya di segmen Musisi Tepi Zaman, abadikan kenangan, di abadikan memori yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, yang sudah menghadirkan juga tidak hanya koleksi lagu-lagu Rosa tetapi juga perjalanan karir dari sosok yang luar biasa, legend, dan juga menorehkan banyak sekali prestasi-prestasi membanggakan. Kita akan hadirkan kembali segmen Musisi Tepi Zaman di pekan depan yang pasti ya, setiap hari Minggu mulai dari pukul 21 sampai dengan merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hadirkan memori, abadikan kenangan dengan hadirnya musisi-musisi legendaris ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk pendengar yang sudah masuk dan juga bergabung mewarnai program Musisi Tepi Zaman edisi malam hari ini. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat, kemudian juga ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Bu Rahayu yang sudah bergabung dari Tulungagung juga, ada Bu Farida di Palu, ada Pak Widi di Tokyo, ada Ledul yang sudah menyapa kita semuanya dari Kota Kediri tadi, ada Pak Sukarji dari Minggiran, kemudian juga ada Bu Rini di Wates, Bung Freddy di Merauke, dan tadi ditutup penelpon terakhir ada Pak Tarji yang sudah bergabung juga di Pelemahan, yang sudah menutup dan juga mewarnai jumpa kita di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Namun jangan khawatir pendengar, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya akan mengiringi waktu jelang istirahat Anda dengan komposisi-komposisi indah pop dan juga campur sari maupun keroncong di edisi malam hari ini.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur.

0: kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
2: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
3: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
4: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
3: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bangunan seperti apakah keluarga kita? Mendapati kebahagiaan dalam keluarga tentunya menjadi harapan kita semua. Sedari awal, Allah telah mengisyaratkan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya kepadamu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dorongan untuk mendapatkan pasangan adalah fitrah yang telah Allah berikan sejak kita diciptakan. Sehingga ketika sudah mulai akil baligh atau beranjak remaja, dorongan itu pun semakin kuat. Kemudian pada usia yang semakin menua, kegelisahan pun hadir, sembari bertanya dan meminta tentang jodohnya. Dan harapan itu harus terus kita pelihara dalam hati kita, dan kita terus meminta kepada Allah bahwa akan ada saat terbaik, semuanya akan terwujud. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, memasuki bahtera rumah tangga tidak hanya tawa bahagia yang bisa kita nikmati, namun tak jarang peristiwa pedih akan kita lalui. Tak jarang kita meneteskan air mata karena peristiwa yang menyakitkan hati. Namun seringkali pula bola mata kita membesar bahagia karena Allah memberikan banyak karunia. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabdanya, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengawali keberkahan hidup dalam keluarga? Tidak hanya bercita-cita meraih sukses di dunia, namun tujuan akhir yang lebih besar yaitu berkumpul di surga. Yang pertama adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita baca dan kita fahami artinya. Di surah Al-Baqarah, ayat yang kedua dinyatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW dan keluarganya sebagai teladan. Allah telah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia menyebut nama Allah. Rasulullah membina rumah tangganya berlandaskan takwa dan taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Begitulah Allah telah memperlihatkan kepada kita contoh terbaik untuk kita bisa menirunya. Kemudian yang terakhir adalah syariat Allah harus menjadi ukuran bagi perilaku dalam keluarga. Sedari pagi hingga pagi lagi kita mempraktikkan syariat Allah. Semua anggota keluarga harus faham rambu-rambu syariat yang harus ditaati. Seperti misalnya bagaimana menjaga komunikasi suami istri, kemudian bagaimana sikap orang tua kepada anak-anak, dan seterusnya. Dengan demikian, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkah, tidak hanya harmonis, namun harmonis yang mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa berupaya untuk mencapai ridho Allah agar semua keluarga kita dapat berkumpul di surganya kelak. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuningtyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program saat FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari Jalan Palma Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama Salia Aulia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini ya, di awal pekan Senin 29 Juni 2026, ya kan, menemani Anda mengawali aktivitas kali ini dengan beberapa informasi dan juga program menarik yang sudah kami siapkan di kebersamaan kita Kediri pagi.

Pro 3 RRI Jakarta. Lalu pukul 8 Anda bisa nantikan dialog Kediri menyapa tentang tema kita hari ini, belanja karena butuh atau karena takut ketinggalan, mengenal fenomena FOMO atau Fear of Missing Out di era digital. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudori Madura, Evi Nur Safitri ME ya. Dan pukul 9 hingga 10 ya, nanti kita akan juga buka kanal aduan di Halo RRI yang tentunya siap menampung informasi dari Anda ya, untuk nanti kita teruskan ke dinas terkait atau pihak terkait ya. Bisa bergabung di line telepon kami 0354 310 1108 untuk seluruh program kami ya, di dari mulai Mutiara Pagi sampai dengan nanti Halo RRI, atau bisa di SMS WhatsApp kami di 0812 3460 0289, bisa juga di 0857 2535 2550. Sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, di kajian Mutiara Pagi hari ini ya, Senin pagi, kita akan membahas tentang jangan tunda kebaikan bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori dari sebagai Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Perumbung Kediri yang sudah tersambung di saluran telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Lia.
1: Baik, sehat Ustaz, bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat Senin pagi.
1: Baik, Ustaz Lutfi, nanti bisa disampaikan ya mukadimah kepada pendengar kita, dan nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Nanti kita undang pendengar juga ya. Pendengar Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354 310 1108, atau di SMS WhatsApp-nya di 0812 3460 0289. Monggo Ustaz, bisa disampaikan mukadimah di kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Kediri rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabat-sahabat pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi di hari Senin, pekan terakhir dari bulan Juli 2026, kita masih bisa kembali dalam ruang dengar kita bersama. Temanya sederhana, tapi dalam pengaplikasiannya agak repot. Judul temanya mudah saja, bersegera dalam kebaikan. Dalam kita bersegera dalam kebaikan, ada istilah namanya taswif. Taswif ini mengingatkan kita untuk tidak menunda kebaikan. Ya, artinya bersegera tadi. Karena terbiasa kita itu ada istilah nanti saja. Ada ungkapan nanti-nanti saja. Dalam hal apapun selalu nanti-nanti-nanti. Ternyata agama kita itu mengatur untuk kita bersegera. Jadi ungkapan bahwa nanti-nanti saja itu tidak saja dibahas oleh para motivator, tidak saja dibahas oleh mereka-mereka yang menebarkan quote-quote motivasi, tapi di agama kita, agama Islam, hal-hal yang sifatnya kebaikan itu diarahkan oleh agama melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi, disebarkan oleh para ulama-ulama baik salaf maupun khalaf untuk kita menyegerakan kebaikan. Selama itu adalah bentuknya kebaikan, maka bersegeralah. Sehingga kita sering masyhur, kita dengar orang yang awalnya belum memeluk Islam, kemudian begitu ia tertarik untuk masuk Islam, maka tidak perlu dengan syarat yang susah-susah, ribet-ribet. Saat itu dia ingin memeluk Islam, maka saat itu juga dia diislamkan. Tidak ada syarat harus mandi dulu, harus bersuci dulu, harus mengenakan ini itu dan lain-lain, itu enggak. Ya, di saat itu dia langsung untuk memeluk agama Islam secara langsung. Kenapa? Karena yang namanya takdir itu tidak bisa kita atur. Dan memeluk agama Islam, masuk kepada Islam ini sebuah kebaikan yang tiada tara tandingan. Takdir kematian itu bisa hadir kepada siapapun dan kapanpun. Nah, kalau kemudian mau memeluk Islam aja harus dikumpulkan banyak orang, kemudian dia harus mengenakan pakaian yang wangi, bersih. Iya, kalau kemudian sampai usianya. Nah, kalau ternyata dalam rangka mandi, bersih, dan lain-lain ada kecelakaan, nggak jadi syahadat nanti. Ini bentuk sederhana dari kita bersegera dalam kebaikan. Al-Quran melalui surah Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Poin kita ada pada lafaz wasari'u. Dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Wasari'u berbentuk sebagai kata perintah. Jadi al-amru, al-amr, amr di sini maknanya perintah kan. Nah, bentuk fi'il amr, bentuk kata perintah. Nah, kita diminta untuk bersegera. Wajib untuk bersegera karena al-amru lil wujub di sini. Menunda bertobat atau menunda kebaikan atau juga menunda amal soleh sama dengan menunda tiket menuju ampunannya Allah. Sama dengan kita mengakhirkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Nah, ini kan repot. Termasuk juga dari banyak keterangan-keterangan hadis Nabi, bagaimana kita diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada istilah namanya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini berlomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat kepada Al-Quran kembali, ada ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di surah Al-Baqarah ayat 148 kita tahu bahwa Allah meminta kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah bersegera melakukan kebaikan. Dan tidak bisa dalam bersegera dalam kebaikan kita itu mempersilahkan orang lain untuk mengambil poin kebaikan. Kalau dalam term usul fiqh itu namanya al-isar, mempersilahkan orang lain. Al-isaru bila ibadah mamnu, dalam hal ibadah kita tidak boleh mempersilahkan orang lain terlebih dahulu. Kita justru yang harus lebih dulu. Ibadahnya termasuk segala bentuk kebaikan. Nah, ini dalil kepada mereka-mereka yang sedang berlomba dalam kebaikan, kebaikan apapun. Jangan sampai kita mempersilahkan orang lain yang mengambil kebaikan. Al-isaru bil ibadah mamnu'un. Wal-isaru bi ghairil ibadah, kebalikannya, kalau tadi itu mamnu, maka al-isar mempersilahkan orang lain melakukan ghairil ibadah, hal-hal yang selain ibadah, sifatnya duniawi, sifatnya yang lain, maka diperbolehkan, jais. Jenengan tidak berlomba kaya, tidak apa-apa. Tapi jenengan berlomba untuk berderma, berbuat kebaikan, itu harus. Nah, terkadang kita keliru, sudah ada yang mewakili. Nah, ini pemahaman-pemahaman fardu kifayah harusnya diperbaiki. Kebanyakan dari kita memahami fardu kifayah itu poin akhirnya. Apa poin akhirnya? Kalau sudah ada yang mengerjakan, ya sudah. Sehingga akhirnya tidak ada lafad isar tadi, tidak ada lafad fastabiqul khairat tadi. Mestinya untuk memahami kewajiban fardu kifayah itu disandingkan dengan fastabiqul khairat. Meskipun memang secara hukum jika sudah ada yang mengerjakan maka gugur yang lain, tapi harus ada namanya fastabiqul khairat. Jadi kan berlomba-lomba juga itu. Ini juga menjadi konstruksi cara berpikir kita tentang sunnah. Kebanyakan kita berpikir sunnah itu alah mundak sunnah wae, rati kerjano rapopo. Lah keliru. Alah sunnah ini enggak apa-apa. Enggak dosa. Kan gitu. Cara berpikirnya jangan begitu. Cara berpikirnya dia tadi fastabiqul khairat dengan al-isaru bil ibadah mamnu. Maka ketika perkara sunnah, cara berpikir kita itu, oh ini ada kesempatan kita menambah ladang pahala, aku mengerjakannya, gitu. Sehingga yang wajib kita jelas tunaikan, yang sunnah kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan juga bagian dari sikap atau sifat gambaran Al-Qur'an untuk orang mukmin. Ini bisa kita lihat di surah Al-Mu'min ayat 60-61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang mukmin kan memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Qulubuhum wajila. Mereka takut karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat. Nah, ini. Dan mereka itu ya mereka orang-orang yang takut kepada Allah, berarti orang mukmin. Memiliki sikap apa? Yusari'una fil khairat, bersegera mendapatkan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya, memperoleh kebaikan. Saat sudah ada niatan kebaikan, disegerakan kita tunaikan, ya kita akan mendapatkan ganjaran pahala kebaikannya. Ini ayat menegaskan betapa orang mukmin itu harus memiliki jiwa fastabiqul khairat, sari'u fil khairat. Dalam hadis Nabi menggambarkan diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis nomor 118 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wajiru fil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Wajiru, bersegeralah kalian. Wajir, wajir. Lafadznya sama seperti sari'u. Ini memiliki pemahaman yang sama. Bil a'mali, bersegera melakukan amal-amal soleh. Pakai menggunakan di situ alif lam ta'arif ma'rifah, amalnya maksudnya amal soleh. Fitanan kakita illailil muslim, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Karena fitnah-fitnah ini kalau sudah datang itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Malam kalau sudah nggak ada cahaya kan kita bingung sendiri, pemadaman listrik aja kita bingung. Para sahabat rahimakumullah, ayolah kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Dan tidak ada namanya terlambat dalam melakukan kebaikan. Tidak ada namanya kata terlambat dalam memulai kebaikan. Harus bersegera berapapun usia kita. Maka alhamdulillah di tempat kami ini sejak awal kita ada TPQ lansia. Iya. Jadi kami membina bapak-bapak, ibu-ibu yang secara lisan sudah susah ngucap alif, ba, ta, sa. Tapi kita motivasi bahwa belajar itu tidak ada kata terlambat. Selama nyawa masih ada di ghor-ghor, kita diminta untuk terus berbuat kebaikan. Kata Nabi, istaghfir ma lam yughorghir. Ghorghir itu ghor-ghor, tenggorokan. Istaghfir, beristighfarlah kalian, ma lam yughorghir, selama nafas itu belum ada di ghor-ghor, kerongkongan. Selama itu kita masih berlomba dalam kebaikan. Ada yang datang dengan penyesalan ketika usia remaja, usia anak-anak, mereka tidak belajar ngaji. Ini tidak apa-apa, ayo kita belajar ngaji. Susah mengucapin alif, ba, ta, sa, tidak apa-apa. Ditelateni. Karena wajiban kita yaitu tadi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba terus dalam, bersegera dalam kebaikan, mendapatkan ampunannya Allah. Ada hadis juga yang masyhur kita dengarkan, sering kali disampaikan. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini dalam kitab Mustadrak. Dicek nomornya 7846. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, kita harus bersegera mumpung masih muda sebelum masa tua. Dalam hal kebaikan jangan diundur-undur, nanti kalau sudah tua kamu lebih repot lagi. Wasihataka qabla saqamika, dan bersegeralah saat kamu sehat sebelum sakitmu. Sehat kamu tunda-tunda, ketika datang sakit kelimpungan, susah, repot. Waghinaka qabla faqrika, ghina di sini dimaknai cukup. Ketika kamu sedang merasa cukup, tidak kaya juga, pokoknya cukup. Qabla faqrika, sebelum kurangmu, sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan bersegeralah belum luangmu menjadi sibukmu. Mumpung lagi luang, kerjakan. Dan hidupmu sebelum matimu. Wa hayataka qabla mautika, ya masih hidup kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nanti kalau sudah mati enggak bisa lagi. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Ghazali menyampaikan banyak mayit-mayit yang tangisan itu. Tangisan bukan karena untuk nakut-nakutin yang masih hidup, enggak. Mayit tangisan itu karena pengen diberi kesempatan, meskipun barang sejenak, untuk apa? Untuk sujud kepada Allah. Nah, kita-kita yang masih sehat, masih punya nafas, masih punya kesempatan untuk bersujud, ayolah sujud. Saling mengingatkan, berapa lama sih kita sujud? Masih lama kita nonton sepak bola 2x45 menit. Itu aja kita tungguin sampai begadang-begadang. Nah, sujud cuma 5 menit aja masa enggak mau. Padahal nikmat dari Tuhan kita banyak banget, berlimpah banget. Maka kita fastabiqul khairat, saling mengingatkan, berlomba dalam kebaikan. Demikian Mbak Aulia sebagai mukadimah kita pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lutfi ya atas mukadimahnya tentang jangan menunda kebaikan ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab pendengar. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu religi ya. Nanti Anda bisa bergabung di segmen selanjutnya.

0: Pendengar Prosa PRRI Kediri, kita masih di kajian Mutiara Pagi tentang tema kita hari ini, jangan tunda kebaikan. Ya, tadi sudah disampaikan dari Ustadz Lutfi terkait mukadimahnya begitu ya. Basicnya tuh kita jangan menunda semua kebaikan. Malah kita harus berlomba, tidak hanya menunda tapi harus berlomba ya. Harus cepet-cepetan ya. Oke, baik Ustadz Lutfi masih di sana ya?
1: Iya baik Mbak Lian. Ya.
0: Baik. Nah, terkait menunda taubat ini Ustadz, apakah ketika kita menunda taubat termasuk bentuk menunda kebaikan yang paling mungkin berbahaya Ustadz? Salah satu contoh mungkin.
1: Hal yang paling berbahaya saat kita menunda kebaikan itu ya, yang berkenaan dengan ampunannya Allah. Ayatnya kan sharih jelas. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunannya Allah. Karena namanya takdir usia itu tidak ada yang tahu. Termasuk di dalamnya itu kita menunda sholat. Ayo lo yang suka nunda sholat. Karena usia enggak, sholat itu kan kewajiban kita ya. Kita sudah tahu itu kewajiban, sudah masuk waktu, kemudian kita menunda. Iya, kalau kemudian usia kita sampai iya, usia itu batasnya sampai kapan enggak ada yang tahu. Temanku kemarin itu ya, lagi istirahat futsal 15 menit itu, setelah itu ya wassalam ya. Ini 2 minggu yang lalu saya takziah ya, teman lagi main futsal, setelah 15 menit main dia istirahat pinggir lapangan. Dilihatin teman-temannya kok ya diem aja, ternyata sudah tidak ada orangnya. Ya ini tadi, menunda dalam kebaikan itu ya potensinya bahaya. Bersegeralah. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dan saling mengingatkan. Wasta'inu. Kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan.
0: Baik.
1: Untuk bisa maka tempat yang paling baik itu memang tempat yang positif. Artinya tempat yang positif itu tempat yang mensegerakan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Nah, tapi kalau circle kita tuh circle ngende-ngende, circle santai aja, nanti aja, nanti aja, bludak gitu nanti urusan di belakang itu.
0: Lingkungannya
1: ya. Pekerjaan. Iya, maka memilih circle yang baik itu ya penting memang dalam kehidupan. Nah, apalagi komunitas kita, masyarakat kita ini kan masyarakat pekewuhan toh, saling terikat satu sama yang lain. Yang satunya baik ya insya Allah nanti kita saling menguatkan. Tapi kalau sudah ada benih penyakit, nanti aja, wah, tahu-tahu urusannya harus segera diselesaikan. Wah, repot itu.
0: Oke. Baik, lalu Ustaz, bagaimana kita membedakan antara sikap berhati-hati ya dalam bertindak dengan sikap menunda kebaikan ya Ustaz, nih, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita nih Ustaz?
1: Tentu yang namanya kehati-hatian harus, bukan berarti kita bersegera terus ngasal ngawur, itu namanya nekat itu, nggak berhati-hati. Tapi dalam hal-hal yang sudah maklum itu adalah sebuah kebaikan, kan kita nggak perlu mempertimbangkan rigid. Kalau itu memang kebaikan ya kita langsung kerjakan. Bagaimana skemanya baru kita pikirkan. Jadi nggak harus kehati-hatian yang berlebih-lebih. Ya, kebaikan di sini tentu kebaikan yang sudah jelas nampak kebaikan. Ya, gitu.
0: Oke, baik. Tapi kadang kalau kayak mungkin kebaikannya apa ya? Mungkin hanya menguntungkan diri kita sendiri nih Ustaz. Ini banyak yang ada sikap egois sedikit mungkin di dalamnya begitu.
1: Nah, kalau memang hal itu adalah hal kebaikan yang sifatnya ubudiyah, keagamaan, kemudian peribadatan, kita harus bersegera. Karena dalam hal ibadah kan ada yang memang diperuntukkan untuk diri sendiri, ada yang ibadah itu untuk jamaah. Hmm. Ya kalau jamaah kemudian kita mikirnya aku nggak enak sama yang lainnya, ah nggak pernah jamaah nanti.
0: Oke, okay, ya ini kadang mungkin ini nih apa di lingkungan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Takutnya nanti kalau ini apa digosipin atau hal-hal lain lah begitu ya. Itu
1: memang disebut orang, takut disebut orang soleh kalau yeah, kita rajin ke masjid.
0: Begitu.
1: Itu alasan yang enggak bisa diterima oleh nalar agama. Ya guyonannya teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong itu.
0: Oke.
1: Ya namanya guyon.
0: Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar Ustaz. Nah, oke. Okay. Ustaz, di era sekarang banyak orang menunda amal nyata tapi sibuk menunjukkan citra baiknya di media sosial. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?
1: Maksudnya dia berbuat baik tapi menampilkannya di ruang publik gitu kan?
0: Tidak, tidak, menunda amal nyata tetapi sibuk menunjukkan citra baik. Jadi amal nyatanya yang di kehidupannya itu ditunda-tunda, tapi kalau tapi citra baiknya di media sosial tuh kayak melakukan gitu ya.
1: Brandingnya itu baik, tapi itu cuma kamuflase gitu ya, padahal iya, kosong
0: betul.
1: Gitu. Ya, semua orang enggak usah ditanya lah yang begitu-begitu kan kayak bunglon gitu loh. Itu enggak perlu kita nanya ustadz atau nanya siapa. Hal-hal yang sifatnya kamuflase tentu diri kita sendiri sebenarnya mengakui itu enggak benar gitu kan. Tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu sikap kita pengen dipuji orang. Nah, itu kan bermula dari kita pengen tampil dilihat baik, di branding baik minta orang. Nah, itu harus dirawat, itu sifat yang baik gitu. Maksudnya dirawat itu jangan sampai kemudian kita lost control, kehilangan kendali untuk sikap-sikap yang demikian. Percayalah, kalau tujuan kita itu adalah penilaian dari manusia, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita yang dituju adalah ridhonya Allah, meskipun sembunyi sekalipun, baunya itu tetap wangi. Nggak perlu dituju itu penilaian orang itu. Ada hal-hal yang lebih konkret yang nantinya akan kita jumpai ketika yang kita tuju adalah ridhonya Allah. Sungguh itu. Kebaikan sekecil apapun saat kita tujukan untuk dinilai orang, ya kita akan cuma dapat capeknya aja. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tuju ridhonya Allah, keberkahannya Allah, itu akan menjalar kepada semua aspek kehidupan kita itu. Ya tentu di setiap kita ngalamin lah hal-hal spiritual yang seperti itu. Saatnya kita membuka diri untuk menata hati, untuk menata niat. Nah, maka dalam Islam itu niat itu merupakan rukun dalam setiap ibadah. Ya,
0: okay, baik. Nah, terakhir apa yang mungkin disampaikan kepada generasi muda lah, generasi muda yang mungkin lebih banyak kesempatannya begitu ya, mudah dapat, sehat juga gitu ya, mungkin uang juga ini lagi gencar-gencarnya cari, lagi produktif-produktifnya begitu ya, agar mereka manfaatkan waktu ini untuk banyak kebaikan begitu ya.
1: Baik, pesan terakhir untuk diri saya dan juga untuk teman-teman pendengar semuanya, ini pesan disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Iza amsaita fala tantaziris shobah, wa iza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada di hari pagi, maka jangan menunggu siang. Kalau engkau sedang berada di sore, ya jangan menunggu pagi. Kebaikan itu ya ditunaikan sesegera mungkin. Wa iyyaka wat taswif, waspadalah kalian terhadap sikap menunda-nunda. Fa innaka bi yaumika walasta bi ghadika, karena engkau hidup di hari ini. Engkau belum tentu mendapati hari esok. Walasta bi ghadika. Jangankan nunggu esok, nunggu nanti 10 menit ke depan enggak ada yang bisa memastikan. Maka jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Hari ini kamu masih punya waktu luang. Apakah esok pasti ada waktu luang? Belum tentu. Hari ini kamu masih punya kelapangan rezeki. Besok belum tentu. Maka ayo niatkan kebaikan itu dan bersegera untuk ditunaikan. Jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu bagian dari kita menyayat hidup dengan waktu yang terbuang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Lia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga membawa manfaat dan keberkahan. Aku qouli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi atas kajian Mutiara Pagi hari ini tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, untuk jangan menunda-nunda kebaikan, apalagi dalam bentuk ibadah kita, dalam bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, semoga setelah kajian ini kita sama-sama mengaplikasikannya ya di kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa dan juga taat kepada Allah ya, dengan terus menebar kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tuntas sudah Mutiara Pagi edisi hari ini, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Pagi bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari berita, Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak menghimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak mengimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada, khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, memperkirakan kondisi di sepanjang Laut Jawa bagian timur cerah berawan dan tidak terdeteksi potensi ancaman bencana dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Prasetyo Umar, saat dihubungi RRI Minggu 28 Juni 2026. Prasetyo mengatakan kondisi perairan di Jawa Timur tergolong aman atau dalam kategori ringan sampai sedang, dengan tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,4 meter. Ia menambahkan kondisi tersebut sedikit berbeda di wilayah perairan selatan Jawa Timur, yang memiliki tinggi gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter, yang termasuk dalam kondisi sedang sampai tinggi. Perakiraan kondisi cuaca tersebut juga dipastikan akan berlaku satu minggu ke depan. Namun pihak BMKG Maritim Tanjung Perak tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada, khususnya saat munculnya tanda-tanda awan pembawa hujan atau cumulonimbus.
3: Bahwasannya untuk kondisi cuaca di sekitar perairan Jawa Timur cenderung cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimumnya sebesar 29 knot atau sekitar 54 km per jam. Untuk ketinggian gelombang di sekitar perairan Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter di mana termasuk dalam kategori yang ringan atau aman untuk dapat melakukan aktivitas di laut. Kemudian untuk di perairan selatan Jatim untuk ketinggian gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter yang mana termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Diharapkan kewaspadaan untuk masyarakat di sekitar perairan selatan Jawa Timur dalam melakukan aktivitas di laut dan di sekitar wilayah perairan.
2: Selain itu untuk suhu udara di wilayah Jatim terhitung mulai Minggu 28 Juni berada di kisaran 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 47 sampai 100%. Arah angin didominasi dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 38 km per jam. Berdasarkan kondisi cuaca tersebut, BMKG Maritim Tanjung Perak memastikan aktivitas masyarakat di perairan Jatim maupun pesisir dapat dipastikan aman. Namun juga perlu mewaspadai berbagai ancaman yang dapat terjadi secara mendadak. Faiz Putra melaporkan.
0: Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Farin Regi melaporkan.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung memengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
5: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun,

0: Sila atau asosiasi pedagang ikan hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
1: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan perairan nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat nelayan di Kabupaten Tuban terpaksa tidak melaut akibat cuaca ekstrim dan besarnya biaya pengeluaran seringkali tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Witra Adila melaporkan.
3: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Ronzi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir. Keputusan untuk menepi bukan tanpa alasan, mengingat risiko keselamatan di laut menjadi ancaman nyata bagi para nelayan. Selain risiko fisik, ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapatkan bagi mereka yang tetap memaksakan diri melaut. Ketimbangan antara biaya operasi nasional dan hasil tangkapan juga menjadi beban ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga nelayan. Biaya logistik seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual ikan yang didapatkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka.
4: Dari beberapa hari, sudah lebih dari 1 minggu yang lalu, kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget, dan yang anak-anak muda. Sementara di antara sampai 80% itu off, tidak melaut, karena cuaca yang kurang bersahabat. Sudah hampir 2 minggu yang lalu.
3: Kondisi ekonomi yang sulit ini juga memaksa banyak nelayan untuk beralih profesi sementara demi menyambung hidup selama masa paceklik. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk mencari penghasilan tambahan di rumah dengan mengerjakan pekerjaan serabutan atau berdagang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Adam Rusdi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, meminta seluruh pihak bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusdi, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dan segera bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan tersebut. Menurut Adam, persoalan putus sekolah tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah maupun sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia pendidikan, serta orang tua hingga masyarakat agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
7: Angka putus sekolah di Sidoarjo ini juga ada, juga cukup besar, dan kami memandang pentingnya SDM yang mumpuni. Karena dengan setaraan ini, insya Allah masyarakat minimal tertambah.
6: Ia berharap pemerintah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anak-anak yang putus sekolah, disertai langkah konkret berupa pendampingan bantuan pendidikan serta program yang mampu mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Cantia melaporkan.
8: Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Melalui program Jombang Hidup Gratis yang kini memasuki tahun ke-7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terus berupaya mengukur sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, menyatakan bahwa upaya ini kini melibatkan spektrum yang lebih luas, mulai dari sekolah, pihak swasta, hingga pesantren. Langkah ini diambil mengingat beban tantangan lingkungan yang semakin berat di tengah lejunya pertumbuhan ekonomi daerah.
9: Ini sebenarnya acara rutin tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, kami punya branding program namanya Jombang Hidup Gratis. Sudah jalan tahun ke-7 ini. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam olah lingkungan hidup. Jadi bukan hanya melibatkan sekolah, dan kami harapkan bisa memberikan dukungan dalam program olah lingkungan hidup. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan, didorong terus, tantangan utama utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal.
8: Dalam pandangannya, gesekan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian

0: Lingkungan adalah hal yang menyata dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tunggal pemerintah. Sinergi dari seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik, terutama dalam menanam kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi penerus. Cantea melaporkan.
1: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang optimis terhadap hasil panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
2: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme terhadap hasil panen tahun ini. Selain didukung kondisi cuaca pada musim kemarau yang dinilai lebih ideal, harga jual cengkeh basah masih berada di angka yang stabil, yakni mencapai sekitar Rp29.500 per kilogramnya. Salah seorang petani cengkeh di Dusun Cegunung, Desa Jarangwulung, Hari, menjelaskan bahwa musim kemarau memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan musim penghujan. Sebagian besar pohon cengkeh jenis Sansibar yang dibudidayakan tahun ini berbuah dengan baik sehingga produksi diperkirakan melampaui 10 ton.
3: Sekarang ini sudah hampir 29,5. Kalau musim sekarang ini kan buahnya kan full ini. Ini bisa 10 ton lebih ya. Kalau gak sepiro buah itu cuma 3 ton, 4 ton. Ini kan sudah banyak yang mati sekarang ini, banyak penyakit daun itu. Tapi sekarang ini ya hampir 400-an pohon lah. Harapannya ya harganya ya agak lumayan lah. Misalnya gak tahu memberatkan petani itu loh.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, turut menyampaikan bahwa luas areal tanaman cengkeh di Kabupaten Jombang mencapai 660,5 hektar dengan sekitar 435 hektar berada di Kecamatan Wonosalam, kemudian sisanya tersebar di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cengkeh kering sendiri di Kabupaten Jombang mencapai 363 ton per tahun, di mana lebih dari 60% atau sekitar 234,9 ton berasal dari Kecamatan Wonosalam.
4: Kecamatan Wonosalam sampai sekarang ini masih menjadi sentra utama produksi cengkeh di Kabupaten Jombang. Dari total produksi cengkeh kering sekitar 336 ton per tahun, yang lebih dari 60%-nya berasal dari Wonosalam. Ya, kami terus berupaya melakukan pendampingan kepada petani ya, mulai dari penerapan budidaya yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman, sampai peningkatan kualitas hasil panennya.
2: Dengan kondisi cuaca yang mendukung, meningkatnya harga jual, serta berlanjutnya program pembinaan dari pemerintah daerah, sektor perkebunan cengkeh di Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempertahankan produktivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada musim panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, dosen program studi manajemen pendidikan Islam SEAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengatakan ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Informasi disampaikan Farida Usnia.
5: Ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Kemarin dosen program studi Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya Muhammad Afan Basyaib mengatakan diantaranya berpikir analitis, melek teknologi dan kecerdasan buatan, serta memiliki kreativitas. Selain itu, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan King Saud University ini menambahkan Gen Z perlu adaptif dan tahan banting, selalu ingin belajar hingga memiliki jiwa kepemimpinan.
6: Jangan sampai kita cuma mengiyakan, mengamini apa yang disampaikan oleh AI, tapi kita perlu membangun kritis, critical thinking di situ, berpikir secara analitis. Boleh kita perlu melek teknologi, karena mau nggak mau, teman-teman sekalian, kita harus update.
5: Sementara itu, dosen Prodi MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Dr. Haris Hermawan mengatakan pentingnya jiwa kepemimpinan bagi Gen Z karena mereka akan memimpin di era yang penuh perubahan dan tantangan.
7: Karena kepemimpinan itu sejatinya sangat urgent, essential bagi generasi Z karena mereka itu adalah orang-orang atau individu yang memimpin di era yang penuh dengan berbagai perubahan dan tantangan. Tentu tantangan dan perubahan itu tidak sama dengan generasi sebelum-sebelumnya. Kemudian juga dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, ya, diharapkan mereka mampu beradaptasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian mereka dapat memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim, serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa.
5: Alumni S3 Universitas Islam Madinah, Dr. Haris Hermawan menambahkan Gen Z hidup di era digital. Dia berharap mereka perlu belajar beradaptasi dan mengelola perubahan. Farida Usnia melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sebelum menutup buletin warta pagi kita, Edisi kali ini akan kita dengarkan bersama paket feature. Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat atau THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kini pemerintah kota Surabaya menargetkan wajah baru THR bisa dinikmati warga tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
9: Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat, XTHR, dan High Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kawasan yang dulu menjadi pusat hiburan, sekaligus rumah bagi seniman di kota Surabaya itu kini mulai berbenah. Pemerintah kota Surabaya mentargetkan wajah baru XTHR dan High Tech Mall bisa dinikmati warga Surabaya pada tahun 2027. Sejak ditutup tahun 2018, lebih dari 200 kios komputer di sini kosong. Hanya ada 1-2 kios komputer yang masih memilih bertahan. Padahal dulu, tempat ini menjadi rujukan warga Surabaya mencari kebutuhan IT. Kini pemerintah kota Surabaya berjanji THR akan hidup lagi. Bukan cuma bangunannya, tetapi juga harapan warga kotanya.
10: Finishingnya, kayak membungkus apa, pilar-pilar, terus permainan lampunya, itu yang detailing lah. Kalau yang sudah strukturnya sudah, tinggal detailingnya, sehingga fasadnya akan berubah total. Fasadnya akan ada tampilan-tampilan yang memang tampilan
9: yang muda. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut revitalisasi XTHR High Tech Mall juga akan menyasar lantai 3 yang dirancang sebagai ruang multifungsi, termasuk gedung pertemuan, ruang pertunjukan bagi para pelajar SD dan SMP, panggung seni untuk anak usia dini, serta area bermain yang diharapkan menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda.
10: Dua lantai dan semoga yang 3 yang digunakan pertunjukan untuk seni anak sudah bisa berjalan. Ada untuk F&B, untuk industri kreatif, untuk ekonomi kreatif, untuk juga kalau anak-anak olahraga. Jadi nanti anak-anak muda itu kita kumpulkan. Kalau yang bawah sudah digunakan kan? Apa ya? Fishing ya, kettlebell, macam-macam lah. Nah itu nanti di situ kita akan konekkan dengan F&B yang atasnya kita gunakan dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif.
9: Janji itu disambut, tetapi juga ditagih, terutama oleh para pedagang.
11: Meski di sini hanya ada beberapa pedagang saja, termasuk saya, kami memilih tetap bertahan jualan dari sini, Mbak. Sekarang kami juga bisa jualan online, jadi tidak masalah kalau tidak ada pembeli datang ke sini. Kami tetap bisa jual dan kirim barang. Ada yang ke Jakarta, ini kayak gini, hari ini ada orderan kirim 20 printer. Nek THR buka, aku yo seneng, Mbak.
9: Lalu bagaimana skema untuk para pedagang lama? Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRK PP Kota Surabaya, Irman Christian menjelaskan, pihaknya menata ulang kawasan gedung. Saat ini menurutnya struktur gedung masih kuat. Untuk ex-pedagang High Tech Mall, pihaknya menyiapkan ruang.
12: Tapi untuk lantai dasar, tadi kan sudah ada komersial yang komputer ya, posisinya. Dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor utara. Ada, kemudian lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga. Lantai duanya dipakai untuk kantoran tempat. Lantai tiga nanti yang hall dan untuk anak-anak yang sisi saya.
9: Sebelum menjadi sentra IT dan komputer, THR adalah rumah kesenian, panggung ludruk, ketoprak, tempat seniman Surabaya ditempa. Sejak tutup, mereka kehilangan rumah.
13: Sakjane nek tentang THR iku awak dhewe butuh banget kanggo gladen para seniman. Eling nek biyene iku THR iku ngono paribasane kaya-kaya kawah Candra Bekti muka ngono. Dadi seniman nek mlebu nang THR iku latihane getol, maine yo temenan, dadi kabeh iku iso maksimal. Dadi misale ngono kaya seniman ngono isuk latihan, bengi pentas, ngono sesuk pentas maneh, ndi maneh kek honore niku sak onoe. Honore sak olehe teko tiket sing dibayarno. Dadi nek misale biyen niku aku tahun 90-an niku pernah melok aktivitase THR ya iku melok pentase wong-wong ketoprak, pentase wong-wong ludruk, pentase wong-wong srimulat, misalnya ngajak campur sarian disringi lawak-lawak srimulat. Ambek biyen aku pernah nalika aku kuliah nang STKW ku pernah nemoni nang THR iku sing jenenge nobong. Dadi seniman-seniman gak nganggo mulih, kabeh ya turu nang kono, malah ono sing dodolan nang kono barang. Dadi bener-bener THR itu apa ya, ibaratnya ngono nyawane para seniman-seniman Surabaya.
9: Ning Purbandari berharap revitalisasi XTHR bisa kembali memberikan wadah bagi para seniman kota Surabaya.
13: Dadi lak THR iki muga-muga kok misale iso urip meneh, tolong disosialisasikan panggung gawe keseniane rakyat. Aja lali karo akar budaya, karo oyote seniman-seniman Surabaya.
9: Harapan serupa datang dari generasi muda. Agung berharap THR bisa kembali hidup dan menjadi ruang publik bagi anak muda yang selama ini lebih memilih bercengkrama di kafe-kafe.
14: Kalau aku dengar cerita dari guruku tuh, THR katanya dulu itu semua seni itu ketemunya di THR. Yang pasti ya harapanku THR biar nanti ada teater kecil atau amfiteater terbuka, biar kita nih generasi muda gak cuma nongkrong di kafe, kita juga butuh ruang publik yang bisa ngajeni seni. Kalau ada itu, Surabaya bisa jadi kota seni lagi, gak cuma kota dagang.
9: Sementara itu bagi Ami, warga Surabaya lainnya, THR adalah kenangan, ruang publik yang hilang selama hampir satu dekade.
15: Biyen sak beminggu ono lodruk, ono ketoprak, terus ono hiburan lain-lain, wis pokoke seneng lah duk kono biyen. Lah saiki lho Mbak, gak ono. Terus kate manggon nang ndi? Terus hiburan lodruk ku Mbak, wis koyo wis hampir punah. Nek gak ono gedung sing ngene manggung, yo gak mungkin lah tengah-tengah kota ono wong nang ludruk. Saiki susah Mbak. Aku harapanku yo kepingin ono maneh iso delokno anak putuku koyo ngiku. Nek gak nduk THR gak ono maneh Mbak koyo e. Mosok arek iku dicangemol ae.
16: Angele sepele rek. Nabung pedok pasang pintu kesenian.
9: Revitalisasi THR menjadi pertaruhan. Akankah ia kembali menjadi taman hiburan rakyat dalam arti sesungguhnya? Hampir satu dekade mati suri. Hari ini denyut THR mulai terasa lagi. Dari lapak pedagang, panggung seniman sampai harapan warga, semua menanti. XTHR dan High Tech Mall Surabaya bisa bangkit kembali.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di kebersamaan kita hari ini Senin awal pekan ya, 29 Juni 2026 ya. Dan di pagi hari ini Anda ditemani oleh Salia Aulia mengawal pagi hari Anda ya. Semoga sejauh ini ya. Di pagi hari ini pukul 6.35, 7:30 lebih sedikit, sudah berlangsung, memulai aktivitas di pagi hari ini, dan tentunya nanti berlangsung baik dan berlangsung lancar, karena memang awal pekan tuh mempengaruhi hari-hari berikutnya, jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Baik, kita menemani Anda pagi hari ini sambil hadirkan informasi dari informasi-informasi yang sudah disiapkan ya dari peta liputan reporter-reporter RRI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang menyoroti capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG serta terkait dengan kesehatan jiwa masyarakat dalam kegiatan mini lokakarya lintas sektor yang digelar di Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan, ada Forkopimcam, pemerintah desa, unsur Pentahelix dari pendidikan, akademisi, kader kesehatan, PKK dan lainnya, serta organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang berperan dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Rahma Sari Dewi, menyampaikan pihaknya turut memberikan saran terkait dengan kesehatan jiwa. Ya, untuk pemangsa kesehatan jiwa masyarakat, di masyarakat maupun di sekolah, bersama DP2KB P3A melalui PLKB menghidupkan kembali PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga. Ia menambahkan diharapkan dari Karang Torna terdapat pendidik Taman Sebaya, peer educator, yang nantinya mendapatkan pelatihan dari DP2KB P3A maupun Fakultas Psikologi UIN Syekh Wasil Kediri. Sementara Kepala Puskesmas Ngasem Dr. Ria Rahmatul Karimah mengatakan dalam lokakarya lintas sektor juga dibahas terkait capaian CKG. Ada beberapa dari akademisi yang siap membantu dan untuk pelaksanaan dari desa dan semua unsur Pentahelix siap mendukung. Ia mengungkapkan bahasa lainnya yaitu tentang adanya penurunan temuan pasien TBC di tahun 2026 dan untuk capaian CKG hingga bulan Juni 2026 sekitar 7.000 lebih karena banyaknya target sehingga membutuhkan kolaborasi semua pihak. Rahma Sari Dewi menjelaskan capaian CKG di Kabupaten Kediri peringkat 5 di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan capaian program CKG ini diperlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar target pemeriksaan kesehatan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.

Sebanyak 2 jemaah haji asal Kabupaten Kediri wafat di Tanah Suci saat pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah yang wafat yaitu atas nama Hairun Ni'amah merupakan jemaah haji dari kloter 109 rombongan 4, meninggal di RSAS King Abdul Aziz Hospital. Yang kedua yaitu atas nama Arif Setiawan yang merupakan jemaah haji dari kloter 110 rombongan 7, wafat di Rumah Sakit King Abdullah Medical City Spesialis Makkah Hospital. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri Abdul Khalik Nawawi menyampaikan pihaknya sudah melakukan takziah kepada keluarga di Kabupaten Kediri dan diharapkan seluruh jemaah haji Kabupaten Kediri yang lainnya dapat menjaga kesehatan dan stamina menjelang kepulangannya ke tanah air. Dan imbauan tersebut disampaikan mengingat kepulangan jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Jemaah kloter 109 diperkirakan tiba di Pemkab Kediri Selasa 30 Juni 2026 pukul 3 dini hari, sehingga diharapkan keluarga penjemput minimal 1 jam sebelum jemaah datang sudah sampai di Pemkab Kediri dengan kendaraan yang terpasang stiker sesuai dengan kloter masing-masing. Untuk jemaah haji kloter 110 diperkirakan tiba di kantor Pemkab Kediri 30 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk kloter 111 diperkirakan tiba di Kediri 30 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan untuk kloter 112 diperkirakan tiba di Pemkab Kediri pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemenhaj Kabupaten Kediri berharap penjemput haji, jemaah haji ini tidak membawa keluarga terlalu banyak, cukup supir dan 2 orang keluarga. Untuk koper jemaah haji bisa diambil pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di lapangan tenis Pemkab Kediri dengan bawa identitas jemaah haji. Abdul Khalik berharap seluruh jemaah haji tiba di Kabupaten Kediri dengan selamat dan dalam kondisi sehat sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

0: pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar tepat pukul 7, kita akan ikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Ihsan.